0: industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
1: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP IKADEK Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Siatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Api dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan undang-undang pemilihan umum atau pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah ada jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Isunya apa aja Mas?
11: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat apa menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya

0: Depok. Kalau menurut saya pemilu 2009 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya. Jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
1: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway, karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Begitu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ATMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Anissa Alia Ramdhani selaku anggota OSIS. Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Kustiningsih dari Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG. MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang, ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan
4: untuk tetap dengar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harap.
3: Hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu,
0: Anda masih bersama 100

Semangat pagi, selamat pagi ya pendengar. Masih saya menemani pendengar di kesempatan pagi ini. Demikian tadi kami telah merilai warta berita sentral Pro 3. Semoga informasi Pro 3 tadi bermanfaat. Saat ini Anda mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Sendawar dan masih dengan informasi-informasi aktual akan kami sampaikan di ruang dengar Anda. Selanjutnya memasuki program Poin Pojok Informasi pukul 8.30 hingga pukul 9. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan program Poin Pojok Informasi.

0: Happy. Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Hari ini poin pojok informasi memasuki edisi siar hari Senin 12 Oktober 2026 pendengar. Informasi pertama pendengar dikutip dari rri.co.id pendengar. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 pendengar. Kedatangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke Asia. Berdasarkan pantauan rri.co.id di lokasi, pesawat yang membawa LCC mendarat sekitar pukul 17.27 WIB saat memasuki wilayah udara sekitar Lanut Halim Perdana Kusuma. Pesawat Kepresidenan Mesir mendapat pengawalan dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Setelah pesawat berhenti, LCC turun melalui tangga pesawat dan disambut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman serta Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir. Keduanya hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut kedatangan Kepala Negara Mesir tersebut. Penyambutan juga dimeriahkan dengan atraksi 6 pesawat tempur TNI AU terdiri atas 2 pesawat F-16 dan 4 pesawat Sukhoi. Selanjutnya LCC menuju mobil limosin Mercedes-Benz S6000 yang disiapkan sebagai kendaraan tamu kenegaraan. Sebelum memasuki kendaraan, ia menyaksikan pertunjukan tari dan musik tradisional Betawi sebagai bagian dari prosesi penyambutan. Selama kunjungan di Indonesia, LCC dijadwalkan menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama antara Indonesia dan Mesir.
1: Habis Indonesia itu apa?
0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya ada lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia

0: dan Harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik khatulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Khatulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kembali

Pendengar RRI Sendawarna masih di poinnya, poin pojok informasi edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama Sedi Pendengar. Terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang pagi ini masih terus memonitor siaran kami hingga saat ini pendengar. Berikutnya pendengar, siswa tak lagi otomatis naik kelas mulai tahun 2027. Apakah ini hanya wacana ataukah memang sudah paten untuk dilaksanakan di 2027? Ya, mengutip dari laman Kemendik Dasmen PPMP Kepulauan Riau pendengar. Ya pendengar, siswa tidak lagi otomatis naik kelas di tahun depan. Apakah akan benar-benar diberlakukan? Ya, kebijakan kenaikan kelas siswa kembali menjadi perhatian pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mufti membuka kemungkinan siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Namun kebijakan tersebut belum menjadi keputusan final pendengar. Pemerintah masih membutuhkan kajian akademik dan masukan para pakar sebelum menentukan bentuk aturan yang akan diterapkan. Wacana itu disampaikan Abdul Mukti dalam Konvensi Pendidikan Indonesia 12 tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa pada Jumat 2 Oktober. Menurutnya, usulan untuk mengembalikan kebijakan tidak naik kelas datang antara lain dari Dewan Pendidikan sebagai bagian dari rekomendasi peningkatan mutu pendidikan mendengar. Jika rekomendasi tersebut disepakati dan menjadi bagian dari hasil konvensi pendidikan pemerintah, ya, kata Muti, siap mempertimbangkan penerapannya mulai tahun ajaran 2027. Pendengar, Mukti menyebut salah satu pertimbangannya adalah membangun kembali kebiasaan belajar dan semangat berkompetisi di kalangan peserta didik. Ia menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai RMS atau rajin malas sama saja. Ketika siswa merasa tetap akan naik kelas meskipun tingkat kesungguhan dalam belajarnya berbeda. Menurutnya, peserta didik perlu dibiasakan memiliki kemauan belajar, kesiapan berkompetisi, dan daya tahan menghadapi tantangan. Pendidikan dalam kerangka tersebut tidak hanya bertujuan memastikan siswa berpindah dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, tetapi juga memastikan mereka benar-benar berkembang selama proses pembelajaran. Bagaimana pendengar pendapat pendengar atau masyarakat berkaitan dengan pemberlakuan tidak naik kelas di tahun depan bagi siswa-siswi atau para pelajar ketika mereka tidak memenuhi syarat nilai yang baik sebagai syarat kenaikan kelas. Ya, mungkin ada sisi positifnya ya pendengar ya, sehingga hal ini akan membuat para siswa untuk lebih giat belajar dalam berkompetisi ya untuk kenaikan kelas nantinya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami masih di poin pojok informasi dengan informasi lain.

Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang banyak. Dengan kekhasan yang berbeda, ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka muncul adalah sebuah keindahan. Banyak suku, banyak cara. Cara yang terus bangkit dan tetap semangat dalam berkarya untuk bangsa Indonesia yang sungguh kaya. Tak lupa Indonesia punya banyak pemuda yang kiat. Banyak bekerja, sedikit bicara. Pemuda yang taat untuk mencari jati diri. Jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang rukun. Pemuda, rawatlah Indonesia dengan kejujuran.

Pro 1 RRI Sendawar, inilah RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz pendengar. Di pagi ini masih menghadirkan poin pojok informasi bersama saya di pendengar. Baik pendengar, informasi berikutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik meskipun terdapat sejumlah kekurangan pendengar. Pendengar, penilaian tersebut disampaikan setelah melakukan monitoring dan evaluasi di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 4 DKI Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026 kemarin. Saifullah mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melihat langsung pelaksanaan pembelajaran sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Evaluasi mencakup tata kelola, pengawasan, ketersediaan tenaga pendidik serta kebutuhan pendampingan siswa. Ia menjelaskan penyelenggaraan sekolah rakyat di berbagai daerah masih menggunakan fasilitas yang berbeda. Sebagian sekolah telah menempati gedung permanen, sementara lainnya masih menggunakan gedung sementara sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen. Saat ini lebih dari 44 ribu siswa mengikuti program sekolah rakyat yang tersebar di 183 titik di seluruh dunia, pendengar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 titik telah menggunakan gedung permanen. Sedangkan lokasi lainnya masih menggunakan gedung sementara. Menurut Saifullah, gedung permanen sekolah rakyat dirancang memiliki kapasitas lebih dari 2.000 siswa di setiap titik. Fasilitas tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Saifullah menambahkan penerimaan siswa sekolah rakyat tidak didasarkan pada tes akademik. Penjangkauan dilakukan berdasarkan data keluarga pada desil 1 dan desil 2 yang mencakup kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi rendah. Ya, pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam program Poin Pojok Informasi di pagi ini, edisi siang hari Senin 12 Oktober 2026. Kami cukupkan program Poin Pojok Informasi untuk edisi hari ini. Pendengar, saya Di, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami pendengar, pukul 9 kami akan merilai program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Selamat

ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir

sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu

kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi.

Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Bung Nopem Budi dan juga Aidil yang menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 12 Oktober 2026. Seperti biasanya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan apa yang menjadi informasi-informasi penting, apa yang menjadi kendala-kendala yang ada di tempat tinggal Anda, ataupun apa yang menjadi sebuah keluhan yang mungkin akan bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait, isu-isu aktual yang ada di lingkungan Anda ataupun pelayanan publik, silakan bergabung bersama kami pendengar di 0811 55 44976 atau di 743495 atau di 736566. Sekali lagi pendengar di 0811 55 44976 atau di 743495 atau di 736566. Sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di saat ini pendengar. Ya, ini ada Pak Mamat dari Samarinda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mamat.
1: Waalaikumsalam, ahlan wasalam, bil khair, ahlan bik, syukron. Jadi Mbak Deni, saya kemarin kan jalan ada acara di rumah Kolam Ulin kan, resepsi itu. Jadi pas saya lihat di PM Nur itu rupanya dibikinkan gorong-gorong raksasa juga tuh. Nah, alhamdulillah jadi bisa mengurangi banjir daerah tempat Mbak Deni ya. Jadi itu yang saya mau. Jadi memberikan solusi itu kan sudah lama tuh. Jadi yang di Antasari sudah tembusnya sudah ke jalan apa tuh ya? Oh, Jalan Nusa Indah. Kurang lebih 150 meter tuh tembus sudah ke muara ini Antasari itu ya. Alhamdulillah kalau yang di Kampung Jawa itu sudah, saya berani mengatakan tuh sudah 85%, tapi belum ditembuskan ke sungai, tapi masih sekitar 70 meter ke daerah Cermai, karena situ ada gorong-gorongnya lebih besar juga, sama dengan yang baru kan. Jadi alhamdulillah teratasi sudahlah, masalah banjir itu sudah teruraikan. Jadi saya terima kasih juga Bapak Andi Harun, Bapak Sebudin Juri, kemudian dari Purumdam yang telah artinya membikin supaya air itu lancar, karena pipa itu sudah dipendam semua ke bawah. Jadi pipa-pipa kecil yang untuk ke rumah-rumah itu digantinya dengan pipa yang terbaru. Itu pipa itu lentur dan tidak mudah pecah dia. Sekarang kan lebih bagus itu pipanya. Jadi harus selalu lintas di Jalan Gajah Mada, kemudian di RT Mata Dieta sudah lancar cukup. Dan cuma satu saya minta tuh.
0: Apa itu Pak?
1: Cepat Gajah itu lampu merah kan di dipasang cepatnya tuh Mbak Dita. Ay, Mbak Deni.
0: Di mana itu Pak?
1: Di Jalan
0: PM Nur.
1: Mata Dinata itu kan di lepas tuh. Terus itu karena belum Cermai kan belum selesai tuh. Jadi Cermai itu sekitar 20 hari lah itu. Karena saya lewat kan tiap hari di situ karena masih gang Bengen kan. Baik Mbak Deni, itu aja dulu informasi saya.
0: Baik Bapak.
1: Tapi saya berharap masih tetap tampung air.
0: Ya, benar.
1: Itu ada ketemu Direktur PDAM Balikpapan, Haji Rahman, yang dulu pernah jadi Direktur Teknik di sini kan. Jadi Om Mamat, Anupian bagus tuh update-nya terus. Nah, terus itu kan dulu pernah jadi narasumber di RRI Samarinda. Bapak Haji Ali Rahman. Terima kasih Mbak Dedia, selamat bekerja semua kita. Satu lagi pesan saya, pakai masker, ini panas. Jangan sampai ada musibah kebakaran di rumah. Siapkan lapar nih, depan saya ini ada lapar nih. Murah, lapar itu 350.000. Yang mau beli sama saya, boleh, saya tidak ambil untung. Nanti ada notanya.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Memang saat ini ya, di musim kemarau ini juga pendengar, beberapa gorong-gorong yang ada di Samarinda sudah mulai diperbaiki. Mudah-mudahan nanti bisa selesai, walaupun sedikit terkendala dengan arus lalu lintas ya, akibat adanya perbaikan di saat ini. Namun kita berharap pendengar ini dapat selesai secepat mungkin. Dan tadi juga ada terkait dengan lampu merah ya di Jalan Marta Dinata. Ya, diharapkan juga ini akan dipasang. Nanti kita coba ke Dinas Perhubungan untuk menyampaikannya. Dan juga terkait dengan karena masih musim panas atau musim kemarau, diharapkan juga untuk tetap menampung air dan juga menggunakan masker, karena kabut asap masih menutupi kota Samarinda khususnya, dan juga beberapa wilayah di Kalimantan Timur juga ya. Dan perlu kami sampaikan juga kepada pendengar bahwa pada hari Jumat kemarin ya pendengar ya, ada juga dilaksanakannya rapat ya, rapat bersama dengan seluruh instansi BMKG dan juga BPBD di seluruh Kalimantan Timur, 10 kabupaten dan kota, dan juga dinas-dinas terkait bahwa fenomena El Nino ini semakin menguat, dan ini menjadi perhatian serius kepada masyarakat di Kalimantan Timur, karena ini berpotensi memperpanjang ancaman kekeringan hingga 2027. Dan menurut BMKG, ini hanya prediksi dari BMKG bahwa hujan akan turun di bulan November. Namun kemungkinan besar pendengar, hujan itu masih intens kecil ya, masih kecil. Dan diharapkan juga pendengar agar masyarakat ataupun dari dinas dinas-dinas terkait ya, untuk memberikan atau untuk terus memantau informasi-informasi di BMKG, jangan dilewatkan ya. Dan juga pendengar, ini untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi hujan, maka kita juga harus mengantisipasi terjadinya longsor ataupun banjir ya. Dan juga karena kita masih di musim kemarau di saat ini, maka perhatian untuk masyarakat juga untuk tetap pertama menggunakan masker, karena kabut asap masih terus ada, dan juga tetap waspada dengan kebakaran bagi masyarakat yang membuka lahan ataupun membuka hutan. Jangan melakukannya dengan membakar, namun digunakan untuk mungkin bisa dibabat atau dikerjakan tanpa harus membakar. Dan kalaupun membakar ya, ini menurut saya, kalaupun membakar seharusnya juga harus dijaga ya, harus dijaga. Nah, selanjutnya juga pendengar, informasi dari BMKG dan juga BPBD pendengar, bahwa selain dari masyarakat harus menampung air, masyarakat petani juga harus bisa untuk melakukan atau mengantisipasi terjadinya kekeringan pada tanamannya ya, pada lahan ataupun tanaman seperti padi ataupun perkebunan. Ini juga harus tetap dijaga, harus memperkuat ya perencanaan pengelolaan sumber daya air ya. Persiapan ini perlu dilakukan sejak dini pendengar, agar kebutuhan air masyarakat juga tetap terpenuhi ketika musim kemarau.

kemarin pendengar di Balikpapan ya. Ya, oke. Okay. Di Balikpapan sendiri pendengar berlangsung warga dari Kelurahan Lamaru Balikpapan kesulitan mendapatkan air bersih. Jadi kondisi tersebut mendorong Damai Aksa bersama dengan Rumah Zakat menyalurkan 10 tandon air untuk memenuhi kebutuhan warga. Bantuan ini juga disalurkan kepada Masjid Nurul Falah dan juga warga di Jalan Traktor Kelurahan Lamaru. Dan juga pendengar, sebagian wilayah Lamaru juga disebut belum terjangkau jaringan PDAM. Jadi warga selama ini memanfaatkan tandon untuk menampung air hujan, namun persediaan cepat menipis ketika memasuki saat ini musim kemarau. Nah, untuk itu pendengar, perwakilan dari Damai Aksa memberikan bantuan yang diharapkan ini pendengar dapat mengurangi kesulitan warga dalam memperoleh air bersih. Dan menurutnya air ini merupakan kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi secara layak. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami. Saat ini pendengar masih dalam acara Halo RRI.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga pendengar, silakan ya untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan juga nantinya kami akan menyampaikan beberapa informasi juga nantinya. Ada informasi juga dari rekan-rekan kami yang ada di Longbagun ataupun yang ada di Sendawar juga pendengar, akan memberikan informasi-informasi yang memang juga nanti pendengar, ini informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di sana, seperti apa keluhan-keluhan dari mereka juga pendengar, dan seperti apa juga ya yang disampaikan oleh pendengar di dari Longbagun dan juga dari Sendawar. Namun pendengar, sebelumnya kita akan tersambung dulu. Kita sudah tersambung bersama dengan rekan kami yang ada di Polresta Samarinda yang menyampaikan terkait dengan Polresta Samarinda saat ini pendengar menetapkan 5 orang sebagai tersangka pembakaran lahan di Kota Tepian. Seperti apa informasinya pendengar? Kita tersambung bersama dengan rekan Sela Deva. Selamat pagi rekan Deva. Ya, Sela Deva.
1: Iya, Dini.
0: Ya. Silakan dengan informasinya, Sela Deva.
1: Baik, terima kasih dan selamat

0: pagi Dendi serta pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Samarinda. Betul sekali seperti disampaikan bahwa hingga saat ini kepolisian Resor Kota atau Polresta Samarinda sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka pembakaran lahan. Yang mana dalam rilis pers yang digelar oleh Polresta Samarinda baru-baru ini, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar ini mengungkapkan 5 orang tersangka ini, 4 orangnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 1 memang masih dalam proses untuk menjalani gelar perkara untuk nantinya ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Dan 5 pelaku ini dikatakan melakukan aksinya di beberapa lokasi yang berbeda tetapi dengan modus serupa. Dan Kapolresta menegaskan bahwa para pelaku ini bertindak secara perorangan serta bukan atas nama korporasi, yang mana memang sebagian ini diketahui merupakan pemilik lahan, sedangkan sebagian lainnya ini sengaja disewa oleh pemilik lahan untuk membersihkan lahan dari si pemilik lahan tersebut. Berikut penegasan dari Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar.
1: Ya, dan melakukan pembakaran ini untuk tujuan agar biaya operasional lebih murah dalam pembukaan lahan yang dimiliki oleh para tersangka. Ini yang perlu kami berikan himbauan juga, tolong betul-betul dihindari. Ya, jangan sampai melakukan kegiatan pembakaran. Agar lebih cepat waktu pembersihannya agar lebih mudah.
0: Ya, pendengar, seperti disampaikan oleh Kapolresta bahwa modus dan motif tersangka ini memang sengaja melakukan pembakaran agar untuk menghemat biaya operasional dengan cara membakar lahan untuk mendapatkan lahan baru seperti itu. Sehingga tadi juga diimbau untuk para pemilik lahan ini benar-benar menjaga lahannya untuk tidak membakar karena itu berpotensi melebarkan pembakaran dan merambat secara luas seperti itu ya, terutama ini masih dalam musim kemarau. Dan juga disebutkan dalam rilis yang digelar baru-baru ini, Kapolresta mengungkapkan 5 perkara ini terjadi diantaranya di Jalan Salman di Kelurahan Sepaja Utara pada 31 Agustus lalu, kemudian di area Hauling PT Sungai Berlian Jaya di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran pada 11 Agustus. Kemudian kebakaran yang dilakukan tersangka ini juga dilakukan di Jalan Gunung Kapur, Pelita, Kelurahan Sambutan pada 28 Agustus. Dan 2 lokasi lainnya ini di Jalan Kafling, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan pada 29 September lalu, serta terakhir di wilayah Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran. Yang mana memang diakui sendiri oleh Kapolresta, wilayah Palaran ini memang saat ini menjadi titik merah ya, kawasan yang memang rawan terbakar dan kondisinya sampai saat ini juga masih penuh kabut di Palaran dan pembakaran lahan di sana masih terjadi. Nah, untuk 5 orang tersangka ini sendiri dipersangkakan ada 3 pasal, Deni, yaitu pasal 108 junto pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian pasal yang kedua adalah pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Dan yang terakhir adalah pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Yang dalam ketentuan 3 pasal ini, para tersangka terancam penjara maksimal 10 tahun dengan denda mulai dari 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Dan sekali lagi kami ingatkan juga kepada masyarakat pendengar RRI Samarinda untuk tidak membakar lahan sebagaimana yang dikatakan oleh Kapolresta Samarinda, terutama para pemilik lahan ini supaya tidak memandang ini sebagai celah ya untuk mempercepat proses pembersihan karena kondisi cuaca di Samarinda sendiri ini masih kering sehingga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran meluas. Dan juga sesuai dengan arahan Kapolresta, para pemilik lahan ini juga harus memastikan bahwa pekerja yang disewa untuk membersihkan lahan ini tidak membersihkan lahannya dengan cara membakar ya. Karena sekali lagi api berpotensi merembet ke lahan sekitar dan akhirnya memicu kebakaran serta membutuhkan penanganan dari berbagai instansi di Kota Tepian. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan mengenai karhut ladeni.
2: Baik, terima kasih Sela Deva yang sudah menyampaikan informasi. Selamat bertugas Sela Deva.
0: Baik.
2: Terkini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saat ini pendengar masih dalam acara Halo RRI.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini, pendengar, dalam acara Halo RRI. Dan sebelum kami bergabung bersama dengan rekan Imran yang ada di Longbagun, ini sudah menanti Pak Daud dari Samarinda. Seperti apa informasi dari Pak Daud di Samarinda? Pak Daud, selamat pagi. Halo Pak Daud. Halo Pak Daud. Iya, sepertinya sudah terputus. Baik, kita kembali ke... Iya, baik, Bang Imran dulu. Kita tersambung bersama dengan rekan Imran yang sudah bergabung bersama kita. Seperti apa informasi dari rekan Imran yang ada di Longbagun? Selamat pagi Bang Imran.
1: Selamat pagi rekan Denny.
0: Iya, informasi apa yang ada di Longbagun saat ini Bang?
1: Ya, untuk saat ini dalam kondisi musim kemarau yang berkepanjangan di Kalimantan Timur, di Mahakam Ulu juga terjadi yang mengakibatkan pendangkalan Sungai Mahakam rekan Denny.
0: Iya.
1: Yang berdampak pada kelancaran distribusi logistik bagi masyarakat di wilayah Hulu Riam. Untuk Kecamatan Longpangai dan juga Kecamatan Longapari di Kabupaten Mahakam Ulu.
0: Ya.
1: Kedua wilayah ini masih mengandalkan jalur sungai sebagai akses transportasi dan juga pengiriman kebutuhan barang-barang pokok masyarakat. Keluhan warga di sana tentu mengenai kelangkaan bahan pangan, dampak kemarau ini, terus juga tingginya inflasi hingga kebutuhan BBM dengan keterbatasan pasokan yang tersedia. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus menyalurkan bantuan pangan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk wilayah tersebut. Bantuan juga disalurkan yang berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di tengah keterbatasan distribusi saat ini. Selain bahan pangan, pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan akses jalan darat untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah yang diupayakan melalui sinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang tidak sepenuhnya bergantung pada jalur sungai. Berikut kita dengarkan tanggapan dari Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk atas kondisi yang saat ini tengah terjadi di Mahakam Ulu.
2: Ini kita melakukan kegiatan di Kampung Semohan dalam rangka penyaluran bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan kita setuju untuk penyalurannya. Kemarin kita melakukan perjalanan sekaligus meninjau keadaan jalan kita. Ya, puji Tuhan, dari pihak Provinsi Kalimantan Timur sudah membantu sehingga beberapa ruas jalan yang kemarin yang titik yang rusak sudah sedikit terbenahi. Ya, walaupun masih kurang, ya, harapan kita ke depan tetap nanti persisten dari pihak dari Provinsi Kaltim untuk membantu supaya nanti pada saat mahulu terjadi kondisi kemarau seperti ini boleh memakai akses jalan. Kita juga bersyukur kita boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Ya, mudah-mudahan harapan kita dengan bantuan yang kita lakukan boleh meringankan beban masyarakat kita yang ada di pastikan lagi. Karena memang terbatas kendaraan kemarin. Ada beberapa OPD yang sempat mengundurkan diri. Karena memang bukan karena disengaja. BBM kemarin yang agak langka. Akhirnya kita angkut yang bisa tangkut dulu. Mudah-mudahan kedepannya setelah ada nanti, karena ini bukan yang terakhir, ini masih terus berlanjut, masih ada beberapa bantuan. Kemarin juga kita sampaikan ke Pak Asisten 1 untuk menerima bantuan juga dari pemerintah pusat, itu sekitar 25 truk kemarin yang hadir. Mudah-mudahan nanti ada juga nanti jatah-jatah untuk di Kecamatan Pakaina.
1: Untuk ke pembangunan jalan darat saat ini sudah sampai ke Kecamatan Longapari di Kampung Tiong Ohang dan diharapkan menjadi solusi kepanjang untuk mengatasi kendala transportasi akibat perubahan kondisi Sungai Mahakam baik ketika musim kemarau seperti saat ini maupun musim penghujan yang juga memicu debit air yang tinggi ataupun banjir. Dengan konektivitas yang semakin baik, distribusi barang dan logistik menjadi pelayanan utama di masyarakat pedalaman dan juga diharapkan dapat berlangsung lebih lancar sepanjang tahun. Walaupun kondisi jalan masih dalam tahap pembukaan jalan saat ini, ke depan diharapkan lebih meningkat lagi menjadi badan jalan yang dapat dilalui masyarakat dengan layak. Demikian rekan Yeni.
0: Baik, terima kasih Bang Imran, informasi yang disampaikan dari Lombagun. Selamat bertugas Bang Imran.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI.

Bonsoir.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah tersambung dengan Bang Andreas yang ada di Sendawara, di saat ini atau di Mahakamulu. Ya, Bang Andreas, seperti apa informasi di tempat Abang saat ini? Silakan Bang Andreas.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Denny.
0: Selamat pagi, Bang Andreas.
1: Ya. Ya, alhamdulillah kabar baik, cuaca baru pagi ini sudah mulai cerah dan kabut asap sudah mulai agak berkurang meskipun masih terlihat ada di wilayah Kota Sendawar dan sekitarnya, Denny.
0: Ya. Bagaimana ada informasi ataupun keluhan dari masyarakat kita yang ada di sana, Bang?
1: Ya, baik. Denny dan pendengar Pro 1, untuk informasi di Halo RRI pagi hari ini, kami sebelumnya sudah sempat mendapat keluhan dan informasi yang kita tampung sebelumnya dari masyarakat di Kutai Barat, khususnya masyarakat di Kecamatan Damai dan Kecamatan Bongan yang mengeluhkan soal krisis air bersih ini, Denny.
0: Iya.
1: Krisis air bersih ini terjadi sepanjang musim kemarau ini di beberapa bulan terakhir. Bahkan untuk di Kecamatan Damai itu baru satu kampung yang sudah terlayani perusahaan daerah air minum atau air bersih dari PDAM, sedangkan sebagian besarnya itu belum ada PDAM. Inilah yang dikeluhkan oleh masyarakat tatkala musim kemarau seperti sekarang ini, mereka semakin kesulitan lantaran sumber air mereka selama ini hanya mengandalkan sumber air sungai, yaitu Sungai Kedang Pahu, dan ini mulai terancam mengering dan di bagian hulu bahkan airnya sudah tidak ada lagi. Nah, inilah yang membuat masyarakat mengeluhkan kondisi ini seperti yang kami sebelumnya terekam dengan dalam hasil reses anggota DPRD maupun informasi disampaikan langsung oleh dua kepala desa dari Kampung Bukit Harapan dan Muara Gusik di Kecamatan Bongan serta Camat Bongan yang mereka sampaikan soal keluhan ini. Berikut kita coba dengarkan pernyataan dari anggota Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, Agustinus, terkait dengan keluhan masyarakat ini.
2: Yang paling menonjol mereka mengusulkan bagaimana cara mereka bisa mendapatkan air bersih. Itu yang menjadi kebutuhan utama mereka. Jadi di kampung kayak Damas Seberang, mereka memang air bersih yang PDAM belum sampai ke mereka. Baru di Damai Kota itu pun kapasitasnya untuk Damai Kota aja sangat kecil, tidak bisa sampai ke Damai Seberang. Andalan Sungai Kedang Pahu. Nah, sementara Sungai Kedang Pahu ini sudah, kalau sekarang ini karena memang banyak perusahaan tambak, perusahaan sawit, jadi kalau untuk dikonsumsi itu ya boleh kita kan tidak layak gitu. Ya, mereka kalau air minum rata-rata sih beli. Harapan kita ke pemerintah supaya yang menjadi kebutuhan pokok itu harus diprioritas oleh pemerintah. Cuma tadi saya sudah koordinasi dengan dirutnya PDAM, Pak Untung Suropati, di tahun depan kemungkinan sudah bisa masuk ke sana. Makanya ya kita mudah-mudahan di tahun depan melalui pokok-pokok pikiran kita bisa membantu masyarakat, karena itu yang sangat sangat kebutuhan yang mendesak itu.
1: Yaitu pernyataan dari Agustinus, Wakil Ketua DPRD Kota Barat, yang menyebut hampir semua kampung di Kecamatan Damai kini mengalami krisis air bersih dengan warga harus mengeluarkan rokok kocek lebih dalam untuk membeli air bersih. Hal yang sama itu kalau
0: ya, halo Bang Andreas, suara Abang kecil.
1: Ya, baik. Jadi mudah-mudahan bisa lebih jelas.
0: Ya, silakan Bang.
1: Ya, selanjutnya kita juga mendapat informasi keluhan yang sama ini datang dari Camat Bongan, Iputu Budiasa, yang mengaku bahwa ada dua kampung yang saat ini sudah hampir tidak ada lagi air bersih dalam sepanjang musim kemarau ini, sehingga mereka terpaksa harus membeli dengan harga sekitar 150 sampai 170 ribu untuk satu tandon. Dan ini cukup dinilai cukup memberatkan. Dan yang saat ini diadu ke DPRD Kutai Barat adalah warga dari Kampung Bukit Harapan dan Kampung Muara Gusik. Berikut pernyataan dari Camat Bongan, Iputu Budiasa.
3: Ada Muara Gusik, Kampung Bukit Harapan, kemudian ada Kampung Siram Makmur. Untuk sementara ini tangani langsung oleh kampung, oleh petinggi, dibelikan tandon oleh pemerintah kampung, diisi air, kemudian masyarakat mengambil air di tandon tersebut. Begitu juga dengan Siram Jaya. Kalau kampung-kampung lain, Pak, kebetulan seperti Penawai, itu kan ada air bersihnya sendiri. Itu bisa diatasi oleh kampungnya sendiri, Pak.
1: Yaitu Camat Bulbongan, Iputu Budiasa yang mengadukan soal krisis air bersih yang dialami warganya di Kecamatan Bungan dalam beberapa bulan terakhir. Lalu kita sudah mengonfirmasi perihal krisis air bersih di dua kecamatan ini dengan Direktur Perumdam Tirta Sendawar, Untung Surapati. Menurut Untung, pihaknya saat ini hanya menangani secara darurat dengan mengadakan mobil tangki air yang disediakan gratis bagi masyarakat di Kecamatan Bungan. Sedangkan di Kecamatan Damai ini masih dalam penyusunan perencanaan. Berikut pernyataan dari Untung Surapati, Direktur PDAM Tirta Sendawar Kutai Barat.
4: Tahun depan itu rencananya tambah pipa untuk interbusi ujung seberang jembatan itu, sehingga menambah jumlah pelanggan sambungan rumahnya. Tapi di 2027, tadi Bapeda sudah sampaikan kan, 1.600 sambungan rumah dengan kapasitas 20 liter per detik itu bisa melayani 1.600 sambungan rumah sebenarnya.
5: Sekarang ini sudah
4: harus 996 totalnya sekarang ini. Berarti masih ada kelebihan over, bukan over, idle capacity kalau istilah kami itu. Hanya memang yang perlu dipikirkan ke depannya ini kan sumber air bakunya. Itu yang harus bersama-sama di pikirkan bersama-sama, baik PDAM, pemerintah, dinas-dinas terkait gitu kan, kayak dengan sumber air baku, karena sering kekeringan sungai kan, seperti itu.
5: Karena yang sekarang masih pakai genset kue.
4: Genset, ya genset, dengan ada pakai genset, maka jamu personal kita terbatas kan, kalau sudah listrik ya jamu personal, ya kita yakin lah seperti tadi Bukit Harapan, apa segala macam itu aman.
5: Berarti kendalanya Pak, ini sumber air bakunya ya sekarang ya?
4: Kedepan harus dipikirkan bersama-sama. Karena kan sumber air bakunya itu kan cuma satu itu, sungai apa, sungai Kedang itu. Nah, syukur sekarang ini kan masih belum kering itu kan. Itu pun karena dibendung oleh tim kita. Kemarin yang ada menyampaikan aspirasi ini, memang warga di RT 4 Busi yang seberang jembatan itu memang tidak memakai PDAM. Mereka selama ini pakai sumur bor. Sumur bornya kering, sehingga ada aspirasi ini. Tapi bagi kita yang bagus, sehingga ada program pemerintah supaya ditambah jaringan ke sana gitu. Artinya kalau untuk Gusi dan sekitarnya Jambu itu dengan program ini tadi masuk, menurut Ibu Melisa, ya kedepannya sepanjang air bakunya tetap ada, aman.
1: Itu pernyataan dari Direktur PDAM Kutai Barat, Untung Surapati, terkait dengan krisis air bersih dan solusi bagi masyarakat di dua kampung di Kecamatan Bungan maupun masyarakat di Kecamatan Damai. Namun yang cukup memprihatinkan menurut Untung, dari 16 kecamatan di Kutai Barat baru 14 yang tersambung PDAM, sedangkan 2 kecamatan lainnya hingga saat ini tidak ada sama sekali PDAM, yaitu Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Nyuatan. Menurut PDAM, ini akan menjadi krisis jangka panjang jika pemerintah tidak segera mengatasi soal pengadaan sarana prasarana air bersih, mengingat 2 kecamatan ini juga masyarakatnya juga cukup banyak. Hanya saja menurut PDAM, pembangunan sarana prasarana air bersih ini dilihat dari 2 sisi, yaitu dari ketersediaan infrastruktur maupun dari masyarakatnya sendiri. Sementara di 2 kecamatan ini disebut-sebut cukup sulit dibangun karena komposisi keberadaan antar kampung wilayah yang cukup jauh dan sumber air yang terbatas. Meski demikian, PDAM mengklaim ini tengah berupaya untuk menyusun ulang redesign program perencanaan pembangunan air bersih di wilayah Kutai Barat agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Demikian informasi dari Kutai Barat yang kita hadirkan dalam Halo RRI pagi hari ini. Demi.
0: Baik, terima kasih Bang Imran. Mudah-mudahan 2 kecamatan yang ada di Kutai Barat ini segera mendapatkan jaringan air ya Bang Imran. Bang Imran, Bang Andreas. Selamat bertugas Bang Andreas.
1: Selamat pagi.
0: Tetap semangat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami dalam acara Halo RRI.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung bersama dengan Pak Daud yang ada di Samarinda yang tadi sempat terputus ya. Kita coba lagi angkat telepon Pak Daud. Selamat pagi Pak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Daud. Iya, sayang sekali terputus. Mungkin cukup lama menunggu ya Pak Daud sehingga terputus. Baik, mungkin dicoba lagi ya. Ya, saya tidak sendiri juga di saat ini. Pendengar di studio ada Bang Jun juga ya, yang sudah hadir bersama dengan kita. Memang tadi Bang Jun sedikit sibuk sehingga tidak bisa mengudara ya. Jadi saat ini Bang Jun sudah bisa mengudara. Selamat pagi Bang Jun.
1: Ya, selamat pagi Pak Denny.
0: Ya. Apa kabarnya di pagi hari ini Bang Jun?
1: Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih ini Mbak rekan Denny ya, ya. Sudah mengawal Halo RRI di hari Senin ini. Tadi juga sudah kita monitor ya, ada rekan Imran dan juga rekan Andreas ini yang sudah bergabung nih. Rekan Denny ya.
0: Iya, dan ada Sela Deva juga tadi ya, ya. Yang sudah menyampaikan ROS-nya dari Polresta Samarinda.
1: Iya.
0: Ya, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di sana ini Bang Jun. Ada Pak Hanye dari Kutai Barat. Selamat pagi ya, Pak Hanye.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Apa kabar?
0: Kabar baik, kabar Pak. Baik. Suaranya kecil sekali, Pak.
2: Iya, alhamdulillah ini pakai WA nih.
0: Oh, baik. Silakan, ya. Bapak.
2: Lucu aja. Apa namanya? Harusnya kalau di daerah Kecamatan Damai itu WWF yang bertanggung jawab. Tentang air minum itu. Nah, itulah WWF kan. Nah, apa yang kami katakan itu memindahkan badak itu dampaknya itu besar sekali. Itu tetapi WWF kan bah tidak mau dengar. Seharusnya WWF itu yang harus bertanggung jawab. Itu Bang Jun dan Bu Denny ya.
1: Iya.
2: Nah, ngurus PDAM itu kalau saya lihat ini kan terpusat, terfokus air itu kan dari Mahakam. Sebenarnya kalau di wilayah Kecamatan Damai, Muara Lawa itu harusnya PDAM itu bikin pusat pengolahan di Jengen Danum. Itu ada Sungai Caha. Sungai Caha itu kan bersih airnya itu, tidak ada segala tambang di hulu, tidak ada kebun sawit. Bagus kok dan normal, dan ada waduk juga, bendungan di situ. Nah, coba dibikinkan itu sehingga bisa melayani wilayah Kecamatan Damai dengan Muara Lawa. Itu kalau memang mau. Nah, alasannya anggaran lagi itu. Nah, kalau di daerah Bongan, masa sih kita tidak punya akal kan? Bor sumur dalam. Kan itu solusinya. Cuman sumur dalam ini kan kita harus ada ini tes geolistrik. Lihat dulu bagaimana air yang di bawah sana mencukupi tidak. Itu solusinya. Jadi kerja di pemerintah itu menurut saya, kalau kita makan gaji buta aja, bah, ini kan harus ada juga pemikiran-pemikiran. Tapi ini kan pemikiran saya masyarakat bodoh krongo, Bu Denny dan Bang Jun kan. Itu kita jangan ini. Saya juga bingung, sungai kita di Kutai Barat ini banyak sungai, tetapi kok susah air tuh ya terjawab sudah. Itu inilah akibat pembukaan lahan yang jor-joran untuk tambang, untuk kebun sawit. Inilah dampaknya ini. Nah, ini aduh, luar biasa lah. Bang Jun, ini ada rencana pemerintah Kutai Barat mau rekonstruksi jalan dari Barong Tongkok menuju ke Linjang Bigung. Kalau menurut saya yang bodoh krongo ini, jalan ini masih bagus Bang Jun. Apalagi itu kan jalan nasional, tanggung jawab pusat. Mending kalau bisa pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini, daripada kita kasih dana untuk rekonstruksi jalan, kasih dana untuk jor-joran untuk KONI, jor-joran juga untuk yang lain-lain, mending kita bangun jalan jalan baru dari Penyinggahan menuju ke Maramuntai. Kasihan loh warga kita di daerah pesisir Sungai Mahakam itu. Mereka punya produk-produk pertanian. Jual semangka macam harganya, aduh Bang Jun. Coba kalau ada akses jalan darat misalnya menuju ke Samarinda, menuju ke Kutai Barat ini kan. Artinya kalau hanya untuk Kutai Barat kan ada jalan kalau menuju ke ini. Tapi kan namanya produksi banyak begitu, produksi melimpah kan. Oper produksi Bang Jun ya. Nah, siapa yang mau makan? Tapi kalau ada jalan menuju ke Maramuntai, ke Samarinda kan jaraknya lebih dekat. Saya yakin lah Nah, dengan membangun jalan begitu kan kita bukan ini untuk kemandirian masyarakat di kampung-kampung itu juga kan. Yeah. Itu mereka bisa bercocok tanam sayur, mereka juga bisa apa namanya bikin keramba macam apalagi sana kan sentra ikan. Mm-hmm. Itu Bang Jun. Mm. Tapi ini kan permohonan lah kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, lanjutkanlah itu kan program Pak Rama Asia dulu. Mm. Program jalan tersebut. Nah, jadi kita ada jalan apa nasional poros tengah, ada juga jalan kabupaten poros pesisir. Mm. Itu sehingga isolasi apa masyarakat di daerah pesisir ini bisa terbuka. Itu Bang Jun. Mm. Kalau tidak percaya nanti lah saya kirim nomor camat penyinggahan biar nanti diwawancarai lah. Mm. Anak-anak sekolah macam kesulitan, pada kalau musim-musim hujan. Mm. Itu sekolahnya yang dari kampung Minta, kampung Luar Deras. Yeah. Itu pergi sekolah ke penyinggahan kan. Mm-mm. Itu harus menyeberang, aduh kasihan lah Bang Jun. Yeah. itulah harapan saya sebagai masyarakat masa kecil ini. Mm. Nah, saya senang juga tadi dengar berita. Yeah. Yang jalan yang menuju ke Long Apari sana sudah tembus Bu Deni kan. Mm-mm. Aduh, senangnya kita itu yang kita inginkan selama ini. Kalau pemerintah itu betul-betul fokus membangun, bisa. Kalau mau membangun, yang bikin tidak bisa ini tidak ada keinginan. Mm-hmm. Itu tidak ada keinginan. Kalau ada keinginan betul-betul mau membangun, saya yakin pasti bisa. Mm. Itu yang tidak bisa itu karena tidak ada niat. Menurut saya yang bodoh krong ini. Itu makanya saya dengan keponakan suruh sekolah, kalian sekolah baik-baik. Hmm. Itu lihat itu wakil presiden kita itu digugat di MK. Hmm. Nah, karena tidak apa namanya sekolah SMA-nya. Hmm. Dipermasalahkan sekolah kalian. Hmm. Karena sekarang ini sekolah gratis kan. Yeah. Itu sekolah gratis, sekolah betul-betul. Nah, jangan tidak sampai ke sekolah ngoteng lagi di apa namanya di semak-semak di karet-karetan. Itu nanti bingung kita. Nanti kalau sudah tidak sekolah kan? Ya katanya SMA, ya katanya sekolah apa STM listrik lah. Enggak jelas. Kan repot. Tapi kalau kita punya emang sekolah baik-baik, ya yakinlah aman begitu. Nah, tadi terkait masalah kebakaran, saya Sabtu kemarin ke Tanjung Isui. Hmm. Sudah sampai di daerah Warlawa, di telepon itunya kebun karetmu dibakar orang. Pah dalam hati saya hanya pah saja, tapi sambil berdoa ya mudah-mudahan lah jangan sampai lah. Nah, alhamdulillah ya saudara-saudara saya datang ke sana, ternyata apinya sudah padam, sengaja dibakar. Kalau kebun karet itu dibakar, pah, itu mungkin sampai di depan apa di depan SMP negeri sana, bahkan kuburan apa komplek kuburannya apa keluarga Pak Bupati ini juga terdampak. Yeah. Nah, jadi kalau saya lihat kebakaran hutan ini sengaja Bu Deni. Yeah. Sengaja memang dibakar, ada yang membakar. Hmm. Ada karena mereka tuh iri dengki lihat kebun, ada kebun karet kita, ayo kita bakar bikin. Hmm. Ada kebun sawit kita bakar biar sama-sama kita susah. Nah, hmm. Ini sifat kiri dengkinya ini yang susah itu. Nah, karena sekarang ini kan banyak kebun karetnya sekarang kan berubah jadi lahan kapling. Yeah. Nah, kalau saya ini kalau jujur saja kalau mau duit itu mengikuti gaya hidup Bu Deni, hmm. Bang Jun, bisa kalau satu ember itu bisa beli mobil yang mahal itu. Hmm. Tapi bergaya bisa beli mobil mahal. Tidak bisa apa ganti ban, tidak bisa bayar pajak kan, tidak bisa beli solar atau bensin yang mahal kan, sama aja bohong kan. Yeah. Nah, jadi kalau kita mengikuti gaya hidup kan flexing bilang orang kan. Mm. Itu flexing kan, memamerkan gaya hidup, tidak mau kita biar sesusah-susah kita ya tetaplah bertahan. Mm. Makanya saya ajaklah, ayolah masyarakat Kabupaten Kutai Barat, kita jagalah hutan. Karena kemarin itu Bang Jun. Mm. Itu sampai bensau orang terbakar juga itu karena dampak. Yeah. Dari kebakaran ini. Yeah. Nah, ini sekali lagi bukan ini memang sengaja dibakar. Ya kita berharap dari TNI dan juga perusahaan-perusahaan itu kalau bisa ada patroli. Nah, patroli apalagi kalau sekarang kan canggih ada drone. Kalau perlu kita itu suruh Pak Prabowo telepon itu drone-nya Israel. apa beli drone Israel, drone Amerika, drone Iran itu untuk patroli melawan yang pembakar-pembakar hutan ini. Bisa tidak mereka?
0: Iya.
2: Jangan beri drone untuk perang. Kita harus bisa juga ini berperang melawan pembakar hutan kan? Itu. Kan bisa aja kita nonton-nonton yang begitu-gitu aja. Mana yang lainnya kok sepi aja kemarin saya sendiri itu kasihan juga anu apa Bang Rizky kan itu ayolah Pak Suwandi, Pak Arianto, Pak Ridwan dan lain-lain, ayolah kita masuk, kita ramaikan acara ini, kita ramaikanlah apa RRI ini. Nah RRI kalau kita ngikuti omongan orang-orang yang kemarin jangan lama-lama macam ya memang tidak terdampak ya, kalau dia sih tidak terdampak kan. Ada yang kemarin tali sapi ini panjang betul, ular ini panjang betul. Kenapa Abdul Rahim ngomong panjang? Nggak boleh begitu kan. Itu jadi kita berharap ayolah teman-teman kita ramaikan rumah kita, udah apa tempat-tempat kita bersilaturahmi lah lewat RRI ini. Itu ayo Pak Suwandi, gas. Selamat pagi,
0: selamat pagi, santai kawan. Terima kasih Pak Hanyek dari Kutai Barat yang sudah memberikan informasi kepada kita, baik itu yang menyoroti terkait dengan kesusahan air bersih di beberapa daerah Kubar dan juga ini jalan menuju Long Apari juga sudah bisa dilalui kendaraan. Dan terima kasih kepada pemerintahan kita, terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah menyampaikan apa yang menjadi keluhannya sehingga kita bisa meneruskannya langsung ke dinas-dinas terkait ataupun kepada pemerintahan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini sudah ada yang masuk, ada Bang Rizky ya yang akan menyampaikan informasi kepada kita di saat ini terkait dengan RUU Pemilu 2027 yang berpotensi dongkrak ongkos politik di daerah. Seperti apa informasinya? Kita akan coba untuk mendengarkan apa informasi yang akan disampaikan oleh Bang Rizky.
3: Laporan terkini.
0: Selamat pagi Bang Rizky.
4: Pagi rekan Dini Kartika Sari.
0: Iya, seperti apa informasi yang disampaikan Bang Rizky terkait dengan RUU Pemilu 2027 ini? Silakan Bang Rizky.
4: Baik. Baik, terima kasih rekan Dini Kartika Sari Lasam dan juga Aidil Al-Kadapi. Rencana kenaikan ambang batas parlemen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum yang tengah bergulir saat ini berpotensi meningkatkan ongkos politik partai di daerah. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Aris Boyangata, kepada RRI Senin 12 Oktober 2006 menyebut besaran ambang batas parlemen menjadi salah satu isu yang menjadi dibahas di tingkat pusat, dan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold juga sebelumnya ditetapkan 4%.

0: betul-betul hadiran mereka itu berdampak pada masyarakat. Jadi kalau bicara apa kos politik akan bertambah, saya rasa mungkin pasti bertambah karena adanya perjuangan untuk menambah pundi-pundi suara secara elektoral dengan minimal sekitar 5% yang diakumulasikan secara nasional untuk target di Kalimantan Timur dengan duplik kursi untuk di sekian 8 kursi itu partai politik akan kerja keras atau sama lain.
1: Ya, menurut Aris Mangata, selaku dari fraksi PKB tersebut, bahwa menambahkan partai politik tidak cukup hanya mengandalkan aktivitas menjelang pemilu saja, melainkan harus menambah hubungan antara yang berkelanjutan dengan masyarakat melalui kerja nyata dan juga penyaluran aspirasi. Bahkan bagi partai politik di Kaltim sendiri, perubahan aturan tersebut juga menjadi tantangan dalam menghitung kekuatan elektoral dalam memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI yang saat ini diisi 8 daerah pemilihan ya tentunya. Dan karena itu pembahasan revisi undang-undang pemilu diharapkan tidak hanya mengatur persaingan antar partai, juga mendorong kompetisi politik yang sehat dan juga transparan. Dan diketahui juga saat ini pembahasan revisi undang-undang pemilihan umum juga masih dibahas ya di pemerintah pusat saat ini, dan juga berpotensi mempengaruhi strategi partai politik dalam menghadapi pemilu 2029 termasuk di Kota Samarinda sendiri. Yang berdasarkan data pemerintah kota, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda sendiri memiliki 45 kursi untuk periode 2024 hingga 2029. Dari Samarinda, RRI Samarinda, Rizky Mulyata melaporkan. Kembali ke Dini Kartika Salira Samu dan juga Aidil Al-Kadapi di studio.
2: Baik, terima kasih Bang Rizky. Selamat bertugas Bang Rizky di pagi hari ini terkait dengan informasi RUU Pemilu 2027 berpotensi dongkrak ongkos politik di daerah. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, satu lagi kita coba untuk mengangkat telepon pendengar kita, Bang Jun. Ada Pak Junius dari Kutai Barat di saat ini. Seperti apa informasi yang disampaikan oleh Pak Junius? Pak Junius, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
2: Iya, silakan Pak.
3: Temanya pagi hari ini apa?
2: Kita tidak punya tema Pak, tapi kita
4: ya, ada keluhan atau yang ingin disampaikan ini Pak Junius dari klien dalam ini khususnya nih.
3: Iya, klien dalam Kota Barat. Iya, kalau keluhannya ada saja. Karena ini mau 4 bulan ini sudah. Tidak hujan, hujan di Kota Barat. Kalau di pemerintah tidak tahu sih, apakah ada hujan atau tidak.
4: Sempat sekali hujan Pak Junius, habis itu sampai sekarang belum ada lagi nih.
3: Kalau di sini ya keluhannya air sebenarnya.
4: Nah, sama seperti disampaikan ya, tadi juga dari Kampung Damai dan lain-lain tadi.
3: 4 bulan tidak ada hujan ini, Bu Rizky ya.
4: Iya.
3: Kemudian yang kedua, ini kan jalan ke Mahulu itu kan kendaraannya besar-besar sekali ini. Yang melintasi jalan PU yang sudah belum juga selesai, namun tanda-tanda belum dipasang tanda-tanda lalu lintasnya itu apa, rambu-rambu yang mungkin yang naik gunung, yang di tikungan dan yang lain-lain itu belum dipasang daerah ke Mahulu ini. Mohon itu bisa dipasang oleh dari dinas apa ini, PU ke itu, Bung Rizky ya.
4: Dinas Perhubungan juga itu.
3: Oh ya, Perhubungan mau itu dipasang walaupun jalannya belum selesai, karena orang-orang dari Mahulu kendaraan apa mobil-mobil besar itu tidak mau mengalah dengan kendaraan yang kecil dengan motor ini. Mereka laju-laju. Ya itu di sini itulah anu lalu lintas yang belum apa. Kendaraan besar tidak mau mengalah, mobil tidak mau mengalah dengan kita yang bermotor ini. Laju-laju mereka turun gunung pun laju. Kalau ada tanda kan bisa mereka pelan-pelan. Kan kita di tikungan ini kan tidak ada bundaran di sini, jarang ada bundaran kalau ke Jalan Mahulu ini. Kalau daerah kecamatannya ada memang, karena itu ada ini yang menjadi masalah.
5: Halo RRI.
6: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini.
3: Oh ya. Yeah. Ya mungkin itu aja Bung Rizky. Ya, hanya itu datang ya.
4: Baik, terima kasih Pak Junius di.

bagian dalam ya, Kutai Barat. Sehat selalu Pak Junius ya. Terima kasih ini sudah bergabung juga ya di Halo RRI ya, di hari ini yang mana tadi Pak Junius menyampaikan juga keluhan air bersih ini sudah berapa bulan, 4 bulan ya, ya tadi kata Pak Junius ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia Pro 1 Sendawar. Setelah kita mendengarkan Halo RRI ya, Relay Pro 1 RRI Samarinda, saatnya Anda kembali mendengarkan di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Tentunya bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saat ini pendengar waktu menunjukkan pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah dan kita memasuki di program acara Inforama. Untuk informasi pertama ada Kolomunia hindarkan Juventus dari kekalahan imbang lawan Cagliari. Juventus harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Cagliari pada pekan ke-6 Liga Italia 2026-2027 di Stadion Unipol Domus pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Bianconeri terhindar dari kekalahan berkat gol Randar Kalomuani pada menit ke-81. Cagliari lebih dahulu unggul melalui Daniel Maldini saat babak pertama. Hasil itu juga cukup membuat Juventus naik ke peringkat ke-6 dengan 11 poin, sedangkan tuan rumah masih bertengger di posisi ke-4 dengan 13 poin. Demikian laman resmi Lega Serie A.

Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama Megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona Megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona Megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjaman.

Saudara pendengar, kami akan hadirkan sesi Zona Petang ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan lagu religi islami untuk Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

radhiyallahu an berkata, ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkerumun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendadak datanglah Siti Fatimah yang jalannya tepat sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah melihat padanya, disambut marhaban bibnati, selamat datang anakku. Kemudian didudukkan di sebelah kanan atau kirinya, lalu dibisikkan kepadanya. Setelah dibisiki, ia menangis tersedu-sedu. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tangisnya, kasihan. Kemudian berbisik kembali kepadanya, lalu tertawalah Fatimah. Maka saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kau dengan rahasia-rahasia lebih dari istri-istrinya. Tetapi kau lalu menangis. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi dari tempat itu, saya bertanya kepada Fatimah, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kepadamu? Jawab Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya berkata, demi sungguh saya ingin mendapat keterangan apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu itu. Jawab Fatimah, kini baiklah. Pada bisikan pertama, Nabi memberitahuku bahwa Jibril biasa mengulangi padanya bacaan Quran pada tiap tahun satu kali, dan kini mengulanginya sampai dua kali. Saya rasa bahwa ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Aku sebaik-baik orang yang mendahului kau. Karena itu saya menangis. Kemudian ketika ia melihat saya sangat sedih, ia membisikkan kedua kalinya kepada saya, hai Fatimah, tidak puaskah kau sebagai wanita terutama bagi sekalian mukminin atau wanita utama dari sekalian umat ini? Maka saya tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

0: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
1: وَقُلِ الْحَقُّ

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Saudara pendengar, bagi Anda yang berada di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, dan semoga ibadah Anda diterima dan membawa keberkahan di malam hari ini. Saudara pendengar, kami akan melanjutkan lagu religi islami hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus Elvira mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk rangkaian Sendawar Sore. Terima kasih untuk Anda sudah menyimak siaran kami di 103,3 FM.

Engrang atau Engrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya. Kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

bin Al-Ash akan wafat. Ia menangis terseduh-seduh, kemudian memalingkan mukanya ke arah dinding. Sedang putranya memanggil, "Ya Abatah, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira kepadamu akan dapat ini dan itu? Pahala yang besar." Maka Amru lalu menghadapi anaknya dan berkata, "Sebaik-baik yang kami sediakan ialah kalimat syahadat, La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya telah mengalami 3 tingkatan masa. Pertama, saya telah membenci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada keinginanku waktu itu melainkan mendapatkan kesempatan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya mati waktu itu, pasti saya ahli neraka. Kemudian, setelah Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ulurkan tanganmu, saya akan berbaiat kepadamu. Ketika Nabi mengulurkan tangannya, saya tarik tanganku. Nabi bertanya, Mengapakah hai Amru? Jawabku, saya minta syarat. Syarat apakah? Syarat harus diampunkan semua dosaku. Bersabda Nabi, Apakah kau tidak mengetahui bahwa Islam itu menghapuskan semua dosa yang sebelumnya? Dan hijrah itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan haji itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan pada suasana yang kedua ini, tidak ada seorang pun yang lebih aku sanjung, aku muliakan, atau saya kasih lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga saya tidak berani mengangkat mataku di hadapannya karena hebatnya. Karena itu, andaikan orang bertanya kepadaku tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak sanggup menerangkannya. Sebab saya tidak pernah berani melihat sepenuh mataku kepadanya. Andaikan saya mati ketika itu, niscaya saya dapat mengharapkan surga. Kemudian pada masa yang ketiga, kami memegang beberapa jabatan yang saya sendiri kini belum mengetahui bagaimana keadaanku. Karena itu, jika saya mati, jangan diikuti oleh tangisan dan jangan dihantar dengan api. Dan apabila kamu mengebumikan saya, maka tuangkanlah tanah kepadaku pelan-pelan. Kemudian sesudah itu, kamu tinggal di sekitar kuburku sekedar seorang menyembelih ternak dan membagikan dagingnya, hingga saya dapat merasa senang dengan adanya kamu, dan sampai saya dapat mengetahui apakah jawabanku kepada pesuruh Tuhanku yang mengujiku itu. Hadis riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah pendengar, semut tidak mempunyai mimpi karena mereka tidak pernah tidur. Babi tidak tahu matahari dan bulan karena mereka tidak bisa mengangkat kepala untuk melihat langit. Kupu-kupu tidak pernah ulang tahun karena mereka hidup hanya selama 47 hari. Jadi, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk istimewa. Belajarlah untuk tidak mengeluh dan selalu ingat bahwa kamu itu istimewa.

Saat ini fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan folk.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, pertanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duis Ternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi

0: mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
1: Sampah. Ada berbagai pengertian mengenai sampah menurut para ahli. Salah satunya bahwa sampah merupakan barang yang tidak digunakan dan dibuang oleh pemiliknya, seperti kotoran, kaleng, daun-daunan, kertas, plastik, dan lain-lain. Tahukah pendengar, dari sampah ini ada dampak buruknya bagi masyarakat, mulai dari segi kesehatan, lingkungan, hingga sosial ekonomi. Dari segi kesehatan, akan banyak timbul penyakit seperti diare, tipes, kolera, penyakit jamur, dan cacingan. Dari segi dampak lingkungan, contoh kecilnya, seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Sedangkan dari sisi dampak sosial ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Setelah kita mengetahui arti dan dampak dari sampah ini, apakah kita masih mau memelihara sampah di sekitar kita? Masih maukah kita membuang sampah sembarangan? Sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Mari budayakan hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan dan kebersihan sekitar kita, serta tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang akan timbul tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi orang lain.

0: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Adik namanya siapa?
2: Petri.
1: Petri kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih

0: Manager RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Empok Runggung, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM Meris Now hadirkan Sendawar Malam untuk Anda. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar hingga pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar lestari alam. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Selain kerajinan kain tenun doyo, badong, dan tumpar yang sudah dikenal, Kutai Barat juga memiliki kerajinan sarut atau menjahit. Yang tidak kalah menariknya, sarut memiliki keanggunan motif dan warna-warna yang indah. Kerajinan sarut etnis Dayak Benua telah dikenal di Kutai Barat dan diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang sejak ratusan silam yang lalu. Hasil tenun ini sangat dikagumi karena dikerjakan dengan penuh keterampilan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap motif ulap sarut memiliki makna, arti yang terkandung di setiap rangkaian benang yang membentuk gambar atau simbol tertentu, dianggap mampu menjadi perekat sosial dan identitas diri bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadi kekhasan kerajinan sarut.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Sebanyak 280 siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Samarinda mengikuti kegiatan outing class di kawasan wisata malam Bukit Bangkirai, Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran kontekstual berbasis proyek lintas mata pelajaran untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian lingkungan. Melalui pembelajaran di luar kelas tersebut, siswa berkesempatan berinteraksi langsung dengan lingkungan hutan, mengamati berbagai jenis tumbuhan dan satwa, serta memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Pengalaman ini diharapkan membantu siswa menghubungkan pengetahuan teoritis dengan kondisi nyata di lapangan. Kepala SMA Negeri 6 Samarinda, Jarnuji Umar, mengatakan kegiatan wisata edukatif tersebut dirancang agar siswa dapat belajar langsung dari alam sebagai sumber pembelajaran. Menurutnya, pengalaman tersebut penting untuk memperluas wawasan sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kecintaan siswa terhadap hutan, khususnya hutan Kalimantan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati ini, pendengar. Sebagai generasi muda yang tumbuh di Kalimantan, siswa perlu memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

0: saatnya Anan Isa untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. حي

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan, sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Menjaga kelestarian lingkungan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dilansir dari halodoc.com, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman, mulai dari mengurangi sampah hingga menghemat penggunaan sumber daya alam. Membuang sampah pada tempatnya menjadi langkah awal yang dapat diterapkan di rumah maupun lingkungan sekitar. Kebiasaan ini perlu disertai dengan memilah sampah organik dan anorganik agar pengolahannya lebih mudah dan pencemaran lingkungannya dapat dikurangi, ini pendengar. Penggunaan air dan listrik juga perlu diperhatikan dalam aktivitas sehari-hari. Biasakan mematikan karena setelah digunakan, memperbaiki saluran air yang bocor, serta mematikan lampu dan peralatan elektronik ketika tidak diperlukan. Menanam dan merawat pohon merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam. Selain membantu menjaga kualitas udara, keberadaan pepohonan juga mendukung keseimbangan lingkungan dan membuat kawasan tempat tinggal terasa asri. Masyarakat juga dapat menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle atau 3R dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih layak, dan mendaur ulang sampah, nih pendengar. Selain itu, pengguna transportasi umum, berjalan kaki atau bersepeda untuk perjalanan dekat dapat menjadi pilihan untuk membantu mengurangi populasi udara.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Dedikasi dalam melestarikan dan memperkenalkan budaya Kelangkang khas Sanggau mengantarkan Ketua Sanggar Segentar Alam, Sunaryo Adema, menerima penghargaan dari Keraton Suryanegara Sanggau. Penghargaan tersebut diserahkan Raja Sanggau, Pangeran Ratu Suryanegara Gusti Arman, Minggu 11 Oktober 2026. Sunaryo terus memperkenalkan kerajinan Kalengkang melalui media sosial, promosi ke berbagai daerah, termasuk Malaysia nih pendengar. Ia juga membina pengrajin serta membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin belajar terus membuat kerajinan tradisional tersebut. Upaya pelestarian tersebut tidak hanya berfokus pada promosi, tetapi juga menjaga agar keterampilan membuat kalengkang tetap dikuasai generasi berikutnya. Meski demikian, pengembangan kerajinan ini masih menghadapi kendala, terutama dalam memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau.

Penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi Sunaryo untuk terus mengembangkan kelengkang sebagai bagian dari identitas budaya Sanggau. Melalui promosi dan pembinaan pengrajin, ia berupaya agar kerajinan tradisional ini semakin dikenal luas dan tetap diwariskan kepada generasi mendatang.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Lestari Alam pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah.

0: memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus tentang karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan kepada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
3: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
2: Nanti saya sampaikan ya.
4: Terkait kendala atau kurang personil gitu Pak?
2: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Saya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
1: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
5: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Adiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Udara untuk Indonesia.
0: Ya mendengar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi

0: Namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
1: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga pesawat, tiga unit pesawat dan heli, pesawat Caravan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Pertahanan. Untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbang tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
0: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
2: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang laku ke masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan ini terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menangkapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
6: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU.
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
5: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
7: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
8: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
7: Kalau sudah insya Allah terjawab, berarti iya?
8: Belum, Pak.
7: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
8: Masih proses ini, Pak.
7: Maksudnya proses gimana, Mas?
8: Si penyidik itu.
7: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
8: Nggak ada.
7: Nggak ada? Oke, makasih, Pak.
5: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid.

0: Menko Perekonomian Drajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
1: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Drajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100% yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Drajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
1: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
3: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
1: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
4: Ini kami memberikan bantuan untuk balita melawan gizi.
5: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
4: Sementara itu, Kepala
6: kami selalu apa ya melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka di apa diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
5: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
7: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
8: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini sudah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
7: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota

0: Kala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
1: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
0: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
3: Karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang melegenda.
4: Tempe yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
3: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
6: Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot. Iya, ya. Semoga sering-sering dipakai biar bisa membantu dari penjualan kita.
7: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
3: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan,

0: Gendis Aulia Savitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
1: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada

triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan untuk Anda Cermin Kehidupan yang membahas seputar tokoh inspiratif nih pendengar. Dan kali ini yang kita akan bahas yaitu tentang tokoh inspiratif Indonesia beserta biografinya under 30. Namun sebelum itu pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
4: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
3: Pesanan-pesanan nih. Makan di bantal, makan di bantal.
5: Suka asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Kita sebagai orang Indonesia patut bangga karena banyak sekali tokoh inspirasi Indonesia yang dikenal sampai ke luar negeri nih pendengar. Tokoh inspiratif Indonesia beserta biografisnya ini termasuk orang-orang baru yang mungkin sebagian dari kita masih banyak yang belum tahu. Ada Lalu Muhammad Johri, pelari asal Lombok ini mencuri perhatian dunia setelah jadi juara 100 meter di kejuaraan dunia atletik U20 tahun 2018. Namanya langsung melejit, bahkan Lalu disebut tokoh inspiratif Indonesia dengan julukan sebagai kilat dari timur nih pendengar. Dari lalu kita belajar kalau kerja keras dan semangat bisa bikin kamu bersinar di panggung dunia. Selanjutnya ada Jeremy Follin, YouTuber edukasi. Satu ini kuliah di Jepang dan bikin konten belajar yang seru dan relate banget bang buat anak muda. Lewat kanal Ninghoa Matapu, Jeremy ngajarin matematika dan bahasa Jepang dengan cara menyenangkan, ngajak nggak cuma viral di pendengar. Dia juga masuk Forbes 30 Under 30 Asia. Selanjutnya ada atlet angkat besi muda ini bikin bangga Indonesia dengan sederet medali emas di kejuaraan dunia. Rizky Juniansyah bikin bangga seluruh warga Indonesia karena bisa berhasil mencetak rekor dunia di kelas 73 kilo. Walau muda, Rizky sudah punya semangat, baja bukti kalau fokus dan disiplin bisa dibikin kamu kuat lahir dan batin.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Cermin Kehidupan pada malam hari ini. Dan semoga bisa menginspirasi kita semua ya yang pada mendengarkan dari Pro 1 Sendawar. Dan selanjutnya kita jelang bersama, yaitu mini drama pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Malam, Mas.
1: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
0: Ya, betul-betul, Mas, betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan kehujanan begitu sampai basah.
1: Iya, Pak. Makasih, Pak.
0: Ya, sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja, Mas?
1: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
0: Walah, memang begitu ya, Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
1: Ya begitulah, Pak lah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
1: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
1: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat biar Ade bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, Mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya. Jumat ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transfer ini ya, Nak.
1: Iya, Ma. Bisa transferin uang sekolah buat adik, sedangkan aku aja baru dipecat.
0: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan ambil aja, Mas.
1: Oh iya, Pak, terima kasih, Pak.
0: Oh iya, Mas, ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal ijo lagi kok, Mas.
1: Oh, iya dong, Pak, pasti ijo lagi. Kalau nggak ijo, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
0: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu ijonya. Iya kan, Mas?
1: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
0: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
1: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
0: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega.

0: omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau Mas. Kita jalan lagi ya.
1: Sore Pak.
2: Sore Mbak.
1: Atas nama Keisha ya Pak?
2: Iya betul Mbak. Silakan masuk Mbak. Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya Mbak. Silakan diambil saja ya.
1: Iya Pak. Terima kasih.
2: Baru pulang kuliah Mbak?
1: Iya Pak.
2: Oh iya Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget Mbak.
1: Oh iya Pak. Gak apa-apa. Gak usah buru-buru Pak. Lagian aku juga pengen lama-lama di jalannya Pak.
2: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalanan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi gak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
1: Bukan cuma hari ini aja Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
2: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
1: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
2: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
1: Makasih banyak ya Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
0: Halo Bu.
3: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa? kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
0: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
3: Jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri kata dokter, jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
0: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi Fadil, tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah, lampu hijau, jalan lagi.
4: Pro 1.

0: RI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas favor nih pendengar, yaitu komunitas rokok elektrik yang marak terjadi di kalangan-kalangan anak muda pada sekarang. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan gotong royong.
1: Dek, kakak mau cari baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak. Woo!

Bekasi komunitas Therion DNA Indonesia menggandeng Badan Narkotika Kabupaten dalam kegiatan Halal Vapers Hibi Halal tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi komunitas vape untuk menegaskan komitmen bekerja sama memerangi penyalahgunaan narkoba di masyarakat luas. Acara tersebut diikuti ratusan pengguna vape dari wilayah Jabodetabek hingga Jawa Barat serta dihadiri berbagai asosiasi industri terkait di pendengar. Asosiasi yang hadir antara lain Arpindo, APVI, Gebrak, dan PPEI yang mendukung kampanye komunitas melawan narkoba secara aktif. Ketua Penyelenggara Anggar, Dwi Pamudi, mengatakan kegiatan bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat meluruskan stigma negatif terhadap pengguna vape. Sebagai bentuk komitmen nyata, panitia menyediakan fasilitas tes urin bagi peserta untuk memastikan komunitas tetap bersih dari narkoba. Langkah ini dilakukan guna membangun kepercayaan publik serta memastikan lingkungan komunitas bebas dari pengaruh zat terlarang berbahaya sekali ini pendengar. Presiden Therion DNA Indonesia Agung Heri Hartaji menegaskan langkah bersifat edukatif dan preventif dalam membangun kesadaran anggota komunitas.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
2: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
1: Heran betul, kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
2: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
1: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
2: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
1: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Oh, yo yo.
3: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Banyak cara dilakukan di Dijen Bea Cukai dan unit vertikalnya di daerah unit menyosialisasikan peraturan cukai dan menekankan peredaran produk rokok ilegal. Salah satunya dengan menggandeng langsung komunitas-komunitas konsumen rokok termasuk vape atau rokok elektrik. Kantor Bea Cukai Magelang dan Madura misalnya belum lama ini menggelar edukasi soal ketentuan cukai rokok kepada komunitas vape dan jasa ekspedisi di Magelang. Sosialisasi dihadiri oleh 50 orang anggota komunitas PEP sekota Magelang. Otoritas berharap masifnya sosialisasi seperti ini bisa memberikan pemahaman kepada penikmat rokok elektrik bahwa produk yang mereka konsumsi, yakni liquid vape, merupakan salah satu barang kena cukai. Sementara itu di Pemakasan, Jawa Timur, sosialisasi cukai juga terlaksana dengan menyasar perusahaan ekspedisi. Tujuannya ialah untuk meningkatkan pemahaman para perusahaan ekspedisi akan ketentuan cukai. Lebih lanjut, petugas juga menjelaskan dasar hukum, ciri-ciri rokok ilegal, dan sanksi pidana yang timbul apabila melanggar ketentuan. Petugas juga mengajak para peserta sosialisasi untuk mengenal lebih dalam ciri-ciri rokok, rokok dengan pita cukai palsu, dan rokok dengan pita cukai salah peruntukan atau salah personalisasi, ini pendengar.

0: atau lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, tato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas favorit Indonesia. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar di mana saja dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Mikael yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Mikael.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya, kabarnya gimana ini?
0: Kabarnya baik nih Bang Mikael. Gimana kabar sebaliknya?
1: Kabarnya baik nih dengan Abang siapa nih?
0: Dengan Dani, bukan Abang Yuda ya.
1: Oh, Abang Dani ya?
0: Iya.
1: Kemarin... Yang itu penyiar baru ke Bang Dani?
0: Enggak ada penyiar baru ini Bang. Kemarin
1: yang tadi malam Senin.
0: Itu saya, Bang.
1: Astaga.
0: Jadi dapat info dari Bang Bagus ya kan. Ada
1: iya.
0: Penyiar baru katanya.
1: Enggak, kira ada penyiar baru.
0: Kaget saya kan.
1: Ini saya sendiri juga bingung, gue bilang kok suaranya kenal sih, tapi agak lupa menemukan jalan gabungan kan. Kabarnya Bang Dani sehat kan, sekeluarga kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, penting kita jaga kesehatan ya, karena ya sekarang ini tidak bisa diprediksi.
0: Betul, betul.
1: Ini ya, kami tentu rencana itu mau nge-ban sih teman-teman sama teman-teman tuh, karena nggak jadi kabut asap ini.

0: mau ngeband di mana ini, Bang?
1: Di sini juga.
0: Oh, di rumah.
1: Iya, di Dolek juga.
0: Sudah nyala lampu, Bang?
1: Hah?
0: Sudah nyala lampunya?
1: Oh, sudah tempat Bang tadi mati kah?
0: Di Sumber Sari mati tadi dari jam 6 sore. Wah.
1: Kalau Sumber Sari mati kan kita kan satu jalur itu, Sumber Sari sama Hes itu.
0: Mungkin sebagiannya mungkin ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Lagunya dari Thomas saja.
0: Judulnya?
1: Apa ya, bentar. Anu, apa judulnya? Apakah itu cinta?
0: Apakah itu cinta?
1: Iya.
0: Dari siapa tadi, Bang?
1: Thomas.
0: Ya, oke, sambil saya carikan ya. Siapa salam dulu, Bang Michael?
1: Siapa salam itu buat semuanya aja dari A sampai Z. Lagunya ada kah?
0: Ntar ya, Bang ya, saya carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Apakah itu cinta?
1: Bukan dari Thomas, dari ini, dari Arif.
0: Dari Arif.
1: Iya.
0: Ada Arif. Oke, ada lagunya.
1: Ada ya?
0: Dari Ipang.
1: Iya, Ipang ya.
0: Oke, ada.
1: Itu soalnya kalau buat pakai melodi sih bagus itu. Dia kan sering dia pakai ini, pakai nada dasar semua.
0: Oh, lagu lawas juga ini, Bang ya?
1: Iya, lagu lawas itu.
0: Boleh.
1: Pokoknya buat semuanya aja deh, dari A sampai Z. Ngomong-ngomong, di atas sudah sering hujan, Kabang Gani, di daerah Sumber Sari kah?
0: Hujan.
1: Oh, cuma lewat ya?
0: Di
1: sana kami di Dolek sini juga sering hujan-hujan, tapi hujan lewat.
0: Iya, sering hujan lewat. Keseringannya mungkin di daerah Barong ini yang sering hujan.
1: Iya, itu sih. Kadang-kadang jaringan kita juga tidak memungkinkan.
0: Benar.
1: Cuman nih, siaran malam ini biasanya kan gantian. Cuman Bang Dayanya, siaran malam ini biasanya gantian.
0: Rata-rata malam sih, Bang, sekarang saya.
1: Oh, sering siaran malam kah?
0: Sering malam.
1: Oh, teman-teman yang lainnya pada kemana, Bang Dani?
0: Ada di sip-sip yang lain.
1: Oh, berarti dirimu sering tugas malamnya?
0: Iya, sering ngisi malam saya.
1: Waduh. Mungkin berarti jarang di Pro Dangdut ya?
0: Biasanya di Pro Dangdut ada Bang Bagus sepertinya.
1: Oh. Bang Ibnu masih siaran kah?
0: Masih, Bang Ibnu masih siaran.
1: Oke deh, pokoknya semoga betah-betah selalu aja deh.
0: Amin.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Iya.
1: Nah, nanti buat Bang Dani ditunggu yang labnya ya.
0: Oke, ditunggu ya, lagi.
1: Oke, Bang Dani, kalau pulangnya hati-hati. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Michael yang sudah bergabung ya, bergerak di sesi Ruang Ridho pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Bugis yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Bugis.
2: Selamat malam.
0: Iya, malam.
2: Jadi cuacanya jadi kabut asap, jadi terbang nih.
0: Murah kadang kabut asap ya, kembali.
2: Iya, sore kabut asap. Nah, pagi itu kawah aja masuk.
0: Baik.
2: Iya.
0: Baik, lagunya apa ini?
2: Ini lagunya Ayah dari Endam.
0: Ayah dari?
2: Endang. Iya.
0: Boleh. Oke. Siapa salamnya dulu?
2: Ya, salam-salamnya. Ya, siapa tadi? Yang baru turun tadi?
0: Bang Michael. Ya, Michael.
2: Semoga kenal-kenal aja dari Putra Bugis, Merkedang. Ini Andre, mana suaranya? Ada Kuyung. Selam meraih baung nih. Nah, kemarau nih di sebuah mahal lagi. Kemarau. Iya, jadi kami cari ikut kerja sini nih, sedang kedua dana yang dalam lagi dingkreng dah. Iya, lanjut mahal aja, 40 dah sekitar ini kilo, ruam 35. Iya, bawang 50 ada aja bawang lepok sama. Iya. Jadi untuk teman-teman kayak beberapa tahu mana Putra Banjar nih. Amali gabung nih, cewek-ceweknya Kecici di Jolek mana suaranya? Dapet Rikoba di Kota Bangun mana suaranya? Punya semua-muanya cewek dapet kar kerja nih.
0: Oke, baik.
2: Itu bandar nih, kau pernah hati-hati.
0: Iya, apa, Bang.
2: Jadi, Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Putra Bugis ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan jaga selalu kesehatan kita ya di cuaca kabut asap pada hari ini. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Banjar nih yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Banjar.
3: Selamat malam Bang Dani.
0: Iya, gimana kabarnya ini Bang Putra Banjar?
3: Ya, kabarnya sehat aja.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya kalau masih boleh ya.
0: Lagunya apa ini kira-kira?
3: Lagunya judulnya Wanita Malam.
0: Wanita Malam.
3: Oh.
0: Dari siapa?
3: Dari. Lagunya kita tahu hanya judulnya aja yang tahu.
0: Wanita Malam ya.
3: Ya, siapa salamnya dulu Bang Dani?
0: Boleh, siapa salam dulu.
3: Ya, siapa salamnya buat Putra Bugis tadi, terima kasih atas sapaannya. Ada Bang Mikael, ada Bang Andre, ada Mbak Ani, Putra Kusip, ada Mbak Rima, ada Bunda Rosi, Bunda Dahlia, ada Bunda Ceria, ada Mbak Erni, ada Parangkau, ada Ibu Pramana, ada Putri Duyung. Ya, buat semuanya aja lah.
0: Oh ya Bang, ini lagunya cuma ada Perempuan Malam.
3: Apa?
0: Perempuan Malam dari Iwan Fals.
3: Ya, itu.
0: Itu, benar?
3: Ya.
0: Oke, ada lagunya Bang.
3: Ya, buat Bang Daninya hati-hati. Ya, mudah-mudahan aja selama. Itu.
0: Halo. Oke, terima kasih buat Bang Putra Banjar nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Gelato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini. Ada Bang Damar Wulan nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik kayaknya.
0: Yes,
1: tadi siang pulang dari Nunggal, Bang. Baru ke kebun gitu.
0: Baru ke kebun, oke.
1: Ya. Karis, sekarang ini mahal, Bang. Ada yang 17 sudah.
0: Oh, lagi naik, Bang, ya?
1: Iya. Jadi petani itu agak semangat kalau ke kebun, kalau karet naik harganya.
0: Benar, benar, iya.
1: Kan sesuai aja ya, dengan harga barang semuanya naik.
0: Betul, betul. Ya, baik.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya
1: ya?
0: Hari
1: malam ini. Lagunya itu aja. Aku tak biasa.
0: Aku tak biasa. Boleh siapa salamnya dulu?
1: Salamnya buat Ibu Erninya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Ibu Dahlia. Juga buat itu yang siapa namanya, Kandrenya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Edi Permananya, juga ditunggu juga gabungannya. Juga buat semuanya aja, Bang.
0: Oke, baik.
1: Buat Bang Daninya, makasih, selamat. Teman Bang Dani nggak susah cari bensin ya?
0: Bensin aman, Bang. Kalau bensin di daerah Barong ada.
1: Kalau tempat saya ini kadang ada, kadang nggak ada.
0: Iya, di sini masih ada lah.
1: Kemarin saya ke radio untuk saya beli yang di pom.
0: Oh, ngisi di pom, Bang, ya?
1: Iya. Apalagi bawa mobil kan harus ngisi di pom dulu.
0: Iya, benar.
1: Saya kalau ada waktu ke situ.
0: Iya.
1: Kalau nggak terlalu sibuk gitu, berbagi waktu.
0: Boleh, boleh.
1: Buat Bang Darinya, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali, dan terima kasih juga ya buat Bang Damar Wulan yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kami masih tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, sudah ada yang bergabung, yaitu Bang Putra Rantau nih pendengar. Halo, selamat malam Bang Putra Rantau.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, gimana kabarnya?
2: Suara orang ramai, lebih di seberang itu, di mulut akit itu. Sudah berapa, 4 malam sudah.
0: Ada apa ini?
2: Orang lebih.
0: Lebih itu apa, Bang, ya?
2: Oh, itu ramai itu.
0: Apa itu? Acara
2: ya,
0: apa itu?
2: Ya, kalau malam datang kita mulut akit itu. Nah, kalau aku sini tinggal nyebrang aja lagi.
0: Iya.
2: Lagunya apa ini? Pintu Taubat.
0: Pintu Taubat.
2: Pintu Taubat. Apa hari ini tadi macet kan itu? Apa itu setelio itu?
0: Lagi pemadaman listrik kebetulan tadi, Bang.
2: Apa ini itu macet ini?
0: Iya, lagi ada pemadaman listrik.
2: Ya, pas aku menuju kubar di kubarnya. Di kubar itu bandit terus berhasil bandit ke di kubar. Ya, jadi safanya segala rata, mandi ada kecuali edit nama, ditunggu gabungannya. Saya kira siapa yang mau kan tunggu gabungan ini. Aku mau dengarkan dia apa-apa lagu yang dibawa-bawa bawaan kawan yang penggemar radio Nawar nih. Ya, jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Putra Ranto di pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion nih. Selamat malam, aku Bang Dion di Empaku minta putarin lagu Tiada Lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Bang Dion yang sudah bergabung ya di sesi Ruang Rindu.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Adi yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Bang Rindu. Malam. Gimana kabar Bang Dani?
0: Alhamdulillah baik, gimana kabar Mbak Ani?
1: Kabarnya baik, saya selalu Bang.
0: Oke.
1: Lagunya dari Exit lagi Bang ya. Mm-hmm. Mencari alasan.
0: Boleh, boleh.
1: Mencari alasan.
0: Sapa salamnya ya dulu.
1: Sapa salamnya buat semua pendengar setia Aris Sendawar yang sedang menitir pada malam hari ini. Ani ucapkan selamat malam. Semoga terhibur dan sehat selalu. Amin. Buat abangnya selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalannya Bang.
0: Oke Bani.
1: Lagunya ada Bang ya?
0: Ada. Semoga sempat diputarkan ya Bani ya.
1: Oke. Nah, kalau gitu Ani pamit ya. Terima kasih tentunya. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga buat Mbak Ani ya, sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Wah, apa tuh? Pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, Dek?
1: Ini, Bu. Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

Baik, selamat malam pendengar dan terima kasih Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu Sendawar Malam dengan menghadirkan info dan musik 2000-an yang pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut untuk Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara

Girl group asal Indonesia, Nona, sukses mencetak sejarah baru dalam perjalanan karir musik. Mereka di tingkat internasional nih pendengar. Grup vokal tersebut resmi menjadi girl group pertama asal Indonesia yang tampil memukau secara live dalam panggung musik Global Genius Open Mic. Pencapaian membanggakan ini makin memperkuat eksistensi musisi muda tanah air di kancah musik pop dunia. Mengutip laporan perkembangan musik dari portal berita kreatif Deeds, sesi penampilan perdana tersebut telah ditayangkan secara resmi pada Kamis 8 Oktober 2026. Dalam aksinya, panggung grup yang bernaung di bawah label rekaman internasional 88 Rising ini membawakan lagu adalah bertajuk Star. Penampilan memikat tersebut langsung menjadi sorotan dan menuai pujian dari para penikmat musik mancanegara nih pendengar. Lagu Star menghadirkan konsep eksplorasi musik unik yang memadukan lirik berbahasa Inggris dengan sentuhan kearifan budaya lokal Indonesia. Elemen kebudayaan Nusantara diselipkan secara harmonis melalui penggunaan istilah terang bulan serta balutan aransemen alunan khas instrumen gamelan. Kombinasi unsur tradisional dan modern ini menjadi nilai jual utama yang membedakan identitas musik mereka nih pendengar.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry. Saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Kursi, bagi orang awam mungkin hanya memiliki makna fungsional sebagai tempat istirahat atau tempat melakukan aktivitas. Tapi akan berbeda ketika kursi dimaknai oleh seorang perupa. Sejumlah makna simbolis akan serta-merta muncul dari karya dua dimensinya. Akan berbeda juga jika dilihat dari persepsi seorang politis. Kursi memiliki makna tentang apa yang akan ia beri selanjutnya untuk negara. Dunia ini sudah berumur tua. Dari dulu sampai sekarang, banyak orang melakukan banyak hal untuk menggulingkan orang-orang yang duduk di atas sebuah kursi. Segala daya dan upaya dipergunakan oleh seorang ambisi agar bisa menduduki sebuah kursi. Tapi, bukankah kursi hanya sebuah benda mati yang mungkin bahkan tak bernilai apa-apa? Kenapa banyak yang memperebutkannya? Bahkan, tak jarang untuk menduduki sebuah kursi harus dengan perjuangan yang panjang dan tak sebentar. Padahal, ketika duduk di kursi, seseorang bahkan tak bisa mengamati kursi itu secara keseluruhan. Malah, akan kesusahan melihat atau juga mengatur kursi itu. Pada akhirnya justru seolah kehidupan seseorang akan diatur oleh sebuah kursi. Coba Anda bangun, lalu berdiri di depan kursi. Yakinkan diri bahwa Anda bukan kursi. Ketika Anda sudah sadar bahwa Anda bukan kursi tapi bagian yang terpisah dari kursi, maka saat itulah Anda bisa mengatur, memimpin, bahkan memindahkan kursi itu sesuai keinginan Anda. Sama dalam hidup, kita butuh melepaskan diri dari semua pemikiran negatif tentang masalah yang berkutat di kepala, untuk dapat melihat diri secara utuh dari berbagai sisi sebagai satu jiwa, lalu bisa memimpin diri sendiri. Seorang suhu dalam suatu kajian ilmu bahkan mengatakan, untuk dapat melihat sesuatu secara jernih, kita harus melepaskan diri dari segala persepsi.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami masih mencoba ya untuk menghubungi narasumber kita Pak Ustadz Kausina untuk sajian mutiara pada pagi ini. Namun kita hingga saat ini masih mencoba nih. Mudah-mudahan bisa segera terhubung dengan narasumber kita agar sajian mutiara pagi bisa kita hadirkan

banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Hadis riwayat Muslim.

0: dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan sajian Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sajian Mutiara Pagi di edisi hari ini kami hadir dengan tema peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan bebas bullying. Dan terkait tema kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan tausiah bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosim, MPD. Kita coba hubungi melalui line telepon yang sudah terhubung. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz. Halo, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas
1: Fadel. Alhamdulillah akhirnya bisa terhubung Pak Ustadz. Sedikit di trouble kita di jalur WA kita. Ya baik Pak Ustadz, tema kita pada pagi hari ini adalah peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan bebas bullying. Iya. Bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini Pak Ustadz?
3: Iya.
1: Baik, silakan.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Ayya ayyuhal mustamiuna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Selasa tanggal 2 Jumadil Ula 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikarunia kenikmatan olehnya, nikmat yang besar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kejaran kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, fenomena bullying atau dalam bahasa Indonesia perundungan masih menjadi ancaman serius di negeri kita Indonesia ini. Kasus terbaru yang mengutip dari BBC, ya, seorang murid sekolah dasar di Jawa Tengah, di Palem, di Pemalang, meninggal dunia akibat bullying atau perundungan dan kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelasnya di sekolah tersebut. Sepanjang tahun 2026 sendiri, ya, Forum Serikat Guru Indonesia atau FSGD mencatat setidaknya ada 36 kasus kekerasan fisik dari total 100 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang Januari hingga Desember. Perundungan atau bullying adalah perilaku yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam Al-Quran Allah SWT melarang umatnya untuk menyakiti, menghina, merendahkan atau melakukan kekerasan terhadap orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Perilaku tersebut sangat menyakiti hati dan merugikan orang lain. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi ma maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, yang artinya orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Apa yang baru saya sampaikan ini, ya, yaitu bullying atau perundungan, ya, itu oleh Allah SWT dalam Al-Quran jelas dilarang untuk kita jauhi perilaku bullying atau merundung. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Marah Labid juz 2 halaman 261 menegaskan bahwa orang yang menyakiti orang lain, ya, baik dengan perbuatan ataupun ucapan, ya, dengan fisik maupun verbal, akan menanggung beban dosa yang berat. Ya. Syekh Nawawi menyatakan yang artinya orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat dengan ucapan dan perbuatan dengan tanpa adanya kesalahan dari mereka yang berhak dihukum, maka mereka telah menanggung dosa yang nyata dan mewajibkan mereka disiksa di akhirat. Maklum muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, dalam rangka mengatasi perundungan atau bullying yang terjadi terutama di kalangan anak-anak, ya, siswa SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, ya, diperlukan adanya kerjasama yang padu antara orang tua, masyarakat, dan juga jajaran pemerintah. Salah seorang pemerhati sosial, ya, Nirwasista Zada, dengan kawan-kawan di dalam artikelnya dengan judul Peran, ya, masyarakat, peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menanggulangi apa yang kita sebut tadi dengan perundungan atau bullying, menyebutkan perlu adanya integrasi kesatuan antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menangani dan mencegah perundungan. Yang pertama, peran pemerintah, ya, dalam menciptakan lingkungan bebas bullying terletak pada pembentukan kebijakan, penegakan hukum, ya, pendidikan, dan pencegahan, serta perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Negara bertindak melalui berbagai lembaga dan badan pemerintah untuk menjamin bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan pendidikan, termasuk perundungan. Negara dalam hal ini pemerintah, ya, memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya lewat kebijakan atau policy yang dibuat, ya, berdasarkan kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam hal ini ialah pemerintah memiliki peranan penting di dalam membuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang bebas bully. Sebagaimana Ibnu Asyur menjelaskan, ya, peran pemerintah dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir pada juz 5 halaman 97 menyatakan yang artinya pejabat pemerintah dari, ya, rakyat kecil jelata ialah mereka yang dipasrahkan oleh rakyat untuk mengatur dan membuat kebijakan yang baik untuk rakyatnya, sehingga rakyat bisa menjadikan patokan pegangan, sehingga hal tersebut seakan-akan menjadi keistimewaan bagi mereka. Matang kuning yang kedua, selain peran dari pemerintah, dibutuhkan pula peran dari masyarakat setempat dalam menciptakan lingkungan bebas bullying. Peran masyarakat ya sebagai upaya menanggulangi bullying, terutama yang terjadi pada anak-anak ya, setelah ini telah dijelaskan pada pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang bullying anak atau perundungan anak. Di antara peran masyarakat di dalam menciptakan lingkungan bebas perundungan ialah dengan memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak, meningkatkan kesadaran bahaya perundungan, dan memberikan pemahaman mengenai tanda bullying dan penanganannya yang tepat. Masyarakat juga dapat mengambil peran aktif di dalam mengambil tindakan ya, hukum untuk ya, melaporkan apabila melihat adanya tindakan perundungan dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus tersebut, memberikan perlindungan pada korban. Masalah muslimin yang ketiga ialah peran dari keluarga. Keluarga, khususnya orang tua, memiliki peranan yang penting di dalam menciptakan lingkungan bebas perundungan. Di antaranya ialah dengan memberikan pendidikan dan edukasi terkait bahaya bullying atau perundungan. Pentingnya menghargai orang lain dan nasihat lainnya sebagai upaya menjaga keluarga dari perbuatan buruk. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shadidun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahu al-'azim. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak durhaka kepada Allah dan terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sini para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, karena kita tadi mengalami masalah teknis, jadi prolognya tidak saya tambah lagi ya, sampai di sini prolognya. Mas Fadil, kembali kepada Mas Fadil.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kami akan coba hubungi lewat telepon WA karena tadi sudah sambil dibenahi oleh rekan kita ya Pak Ustadz. Dan apa dengar Pro Satu di Samarinda, sebelum kami undang Anda untuk berpartisipasi di dua jalur telepon, silakan di 7365667434945. Kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami. iman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

siapa yang memperoleh suatu kelapangan, tetapi dia tidak berkorban, janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

0: 101 Samarinda.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita kembali lagi dalam sajian Mutiara Pagi ya. Ya baik Pak Ustadz, di jalur telepon sudah ada yang tergabung. Pak Ustadz, kita coba sapa ya Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Madel.
1: Iya, baik, agak kencang suaranya Pak Ahmad Irwan.
2: Iya, iya. Okay. Mungkin saya sedikit ada terganggu kesehatan, Mas Madel.
1: Oke, okay, baik, silakan Pak.
2: Ya, assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Irwan. Monggo Bapak.
2: Ini Pak, ikut berkenalan sekarang ya. Ujian sudah terjadi bagi masyarakat Indonesia, ya, khususnya umat Islam di sini. Ya. Saya merasa masyarakat Kalimantan, kalau Kalimantan bagian itu menderita tentang masalah asap, tuh kan, di sini ya. Itu akibat ulah manusia. Walaupun di Barat dan sekarang, tetapi kan minimal punya lokal musim dan saya nanti ulah pun kan. Jangan mereka kan. Nah,
1: berbagai. Kau kurang jelas Pak Ahmad Irwan, kurang jelas Pak Ahmad Irwan.
2: Gimana sekarang?
1: Iya, agak kencang suaranya, Pak. Oke.
2: Okay. Iya, gimana sekarang?
1: Iya, oke.
2: Okay. Iya. Ya begini, Pak. Tentang masalah sekarang kan masyarakat lagi menderita terus masalah klimat dan masalah itu ujian mungkin. Sedangkan sekarang para pemerintah mengalihkan isu perhatian terhadap kepada ijazah. Sekarang
1: Pak Ustaz, Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan, tema kita mengenai tadi itu sudah disampaikan Pak Ustaz kita ya, mengenai menciptakan lingkungan yang bebas bullying, Pak.
2: Iya, maksudnya itu mencoba lingkungan yang bebas dari polusi itu sama juga kan, itu menciptakan bebas lingkungan. Sekarang kan saya bicara masalah bagaimana rakyat menderita sedang bebas dari dasar, sedangkan mereka beralih ke subhargan kepada masa ijazah. Apakah bagaimana Pak Kai itu aja? Terima kasih, assalamualaikum.
1: Oke, baik, terima kasih. Iya. Baik, meskipun sudah lepas dari tema kita, tampaknya ya jauh sekali. Namun mungkin nanti bisa ditangkapi oleh Pak Ustadz Qosim. Kita sapa lagi Pak Ustadz, ada di jalur telepon. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mas Fadil.
1: Siapa? Silakan Pak Nano.
4: Ya Ustadz, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nano, monggo Bapak.
4: Ya Ustadz, tokoh pendidikan nasional kita Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa kita ini, anak-anak kita ini terdiri dari tiga lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan masyarakat, lalu yang ketiga itu lingkungan pendidikan, gitu kan. Jadi diawali memang harus dengan keluarga dulu, baru biasa kalau anak-anak main-main ke tetangga itu kan dengan masyarakat. Kalau pendidikan kan meningkat, mulai-mulai itu TK, SD, SMP dan seterusnya kan lebih luas lagi begitu. Kebetulan saya dulu kan pernah sekolah di Taman Vespa Ustaz, kebetulan kan Ki Hajar Dewantara itu pendiri Taman Vespa. Pada kali gini, gimana komentarnya Ustaz gitu ya.
1: Baik.
4: Mungkin itu ya Mas Fadil ya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Baik, Pak Ustaz bisa ditanggapi dulu yang dari Pak Nano tadi Pak, silakan Pak.
3: Terima kasih ya kepada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur dan juga Pak
1: Nano
3: ya di Samarinda ya. Beliau

yang terkait dengan tema kita. Beliau tadi menyampaikan tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hadjar Dewantoro, bahwa beliau itu pemikirannya ya, pemikiran daripada Ki Hadjar Dewantoro itu inti pemikirannya adalah yang pertama tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu membentuk manusia yang mandiri, berkarakter, dan mampu berpikir ya, berpikir yang proporsional ya, bukan sekadar menghafal atau mengejar nilai dalam ujian ya. Semboyannya, karena saya juga orang Jawa, saya sangat familiar dengan semboyan ini, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Kalau dalam bahasa Indonesia, di depan kita memberi contoh. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangun atau membangun semangat atau motivasi. Kemudian Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan dan kekuatan. Jadi kemudian budi pekerti ya, akhlak kalau dalam bahasa Islam ya, tapi lebih luas kalau akhlak dibanding dengan budi pekerti. Perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa afektif, dan juga karsa ya, psikomotorik, untuk menciptakan manusia yang beradab ya. Jadi Pak Nano tadi tepat beliau menanyakan hal ini sesuai gitu, masih relevan dengan tema ya. Kemudian kalau kita lebih lanjut, trikonsentris pendidikan ya, tiga pusat pendidikan yang paling ya melengkapi, yang saling melengkapi, yaitu keluarga ya, perguruan, dan masyarakat ya. Jadi kalau di Jawa ya, di Jogja itu ada sekolah namanya Sekolah Taman Siswa, didirikan ya pada waktu itu tahun tanggal 3 Juli tahun 1922, itu memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kita pribumi yang ditolak oleh sistem pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif. Termasuk bapak saya, Pak Nano, dan para pendengar sekalian, itu dulu namanya Sekolah Rakyat kalau di Kendal, di Jawa Tengah ya. Mungkin di tempat lain juga ada namanya SR itu. Ya alhamdulillah ya, orang tua saya sekolah ya, sehingga bisa membaca, bisa menulis, sehingga bisa memberikan motivasi, dorongan kepada anak-anaknya untuk, bahasa Arabnya, ulul himmati tahrubul jibal, bercita-cita yang tinggi ya. Sehingga alhamdulillah ya, Pak Nano dan para pendengar sekalian, keluarga kami semuanya istilahnya mampu sekolahan ya, mulai dari apa ini, semuanya alhamdulillah punya ijazah minimal S1 ya. Karena apa ya, tadi ada motivasi yang orang tua berikan kepada anak-anaknya ya. Yang saya ingat betul itu, ini sekolah satu duri bapak ya, ngarikan biaya das digawe sikil, sikil digawe das, itu kata bapak saya. Artinya apa, tidak masalah, yang penting kamu mendapatkan pendidikan yang terbaik, itu intinya. Jadi memang sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, itu ada peran daripada keluarga kita masing-masing ya. Kemudian setelah keluarga itu memberikan motivasi, dorongan yang terarah, yang baik, kemudian masyarakat sekitar, kemudian di sekolah ya, sekolah itu mempunyai

0: mempunyai aturan, mempunyai ya regulasi ya. Kalau kita belajar di rumah sendiri kan atau tidak enggak terarah. Tapi kalau di sekolahan kan ada jenjang. Mulai dari ya kalau TK itu enggak disebut ya jenjang pendidikan, padahal ya mendidik itu. Ya dari SD, SMP, SMA atau kalau di Departemen Agama mulai dari MI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sampai ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan juga Departemen Agama. Terus dengan demikian ya kerjasama yang baik dari keluarga, karena mulainya anak dari rumah, kemudian masyarakat lingkungan, kemudian pergi ke sekolah, kalau kemudian pemerintah yang mengambil kebijakan yang terintegrasi, insya Allah ya anak-anak kita tidak kalah cerdasnya dengan anak-anak dari bangsa lain. Ya kami juga scroll-scroll ya, banyak tenaga ahli kita ini yang bekerja di luar negeri ya. Di Brazil ya, itu dulu yang kerja di PTDI itu kebanyakan ya lari ke sana. Jumlahnya bukan 10-20 tapi sampai ratusan ya, bahkan ribuan ya, ke Jerman, Lufthansa ya, ke Prancis ya, ke Amerika, kemana-mana. Jadi bangsa kita ya kalau diberi kesempatan tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu jangan minder jadi bangsa Indonesia, kita harus berbangga jadi bangsa Indonesia. Ya ini untuk Pak Nono ya. Kemudian Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur tadi, beliau melihat ya dari lingkungan ya. Lingkungan maksudnya lingkungan itu kan ada yang biotik dan abiotik ya. Kemudian lingkungan yang dimaksud di sini adalah terjadinya kebakaran lahan di Kalimantan yang asapnya itu sampai ke negeri tetangga, baik itu Malaysia maupun Singapura. Nah ini bagaimana ya? Ya, jadi asap kebakaran lahan maupun hutan ya dari Kalimantan yang sampai ke negara tetangga. Nah ini mau tidak mau, karena apa? Angin itu kan ya bisa berembus sesuai dengan kudrat dan irada Allah ya. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk memerintahkan kepada makhluknya yang berupa angin, api, air. Dalam Islam ya, angin, air, api ya, tanah itu semua adalah tentara-tentara Allah, adalah makhluk-makhluk Allah ya. Jadi ya yang namanya kabut asap ya akibat kebakaran ya hutan maupun lahan, baik yang disengaja maupun tidak, ini di Indonesia ya itu sudah kayaknya sering terjadi ya, bahkan tiap tahun ya. Sehingga kabut asapnya tadi itu sampai ke negara tetangga. Nah wilayah-wilayah yang terdampak di luar negeri ya, asap dari Pulau Sumatera ya, dan juga di tempat kita dari Kalimantan itu telah mencapai semenanjung Malaysia, dalam hal ini Johor ya, Malaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Penang serta Singapura ya, karena semua Singapura itu sangat dekat dengan Batam, hanya beberapa kilometer saja ya. Kemudian juga dari Papua ya, dari Irian Jaya sana juga dilaporkan ya adanya, maksudnya asapnya tadi bergerak menuju ke negara sebelahnya Irian, yaitu namanya negara Papua Nugini. Ya, lalu bagaimana respon pemerintah Indonesia? Ya, jadi kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, ya, Sahganda Nenggolan menyatakan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran Malaysia dan Singapura, ya, namun menyebut karhutlah dipengaruhi oleh, ya, faktor alam dan fenomena El Nino, ya, serta lahan gambut yang kering. Dia juga menyinggung kontribusi hutan Indonesia yang memasok oksigen atau O2 ke negara tetangga saat tidak terjadi kebakaran. Nah, kemudian dari segi penegakan hukum dan bantuan, ya, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, yaitu telah mencabut, ya, serta memberikan sanksi kepada serta menyegel, ya, sejumlah izin perusahaan yang konsesinya terbakar, serta, ya, menyetujui tawaran bantuan pemadaman dari negeri tetangga atau jiran kita, yaitu dari Malaysia. Ya, jadi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur dan para pendengar sekalian, ya, memang kita akhirnya, ya, karena angin tadi itu bisa mengalir kemana saja sesuai dengan kudrat dan iradah Allah. Nah, dalam hal ini kejadiannya di negara kita Indonesia, tapi karena wilayah Sumatera dan juga Kalimantan itu sangat, Kalimantan ini berbatasan dengan dua negara, ya, yaitu di sebelah utara kita, kita ada Sabah, Sarawak, ya, Kuching, kemudian di atasnya itu ada Brunei Darussalam. Nah, di Sumatera kita ini, ya, sangat dekat dengan, ya, kalau kita ada di Pulau Batam yang sudah pernah sana, untuk menuju ke Singapura itu cukup pakai speedboat saja atau longboat, ya, sangat dekat, sehingga kalau terjadi, ya, kebakaran lahan atau hutan, maka asapnya bisa menjalar kemana-mana saja. Tapi jangan lupa, kita juga menyumbang oksigen yang tidak ternilai harganya ke negara tersebut yang saya sebutkan tadi. Oke, dengan demikian, karena ini adalah musibah kebakaran, maka, ya, kita harus mawas diri, introspeksi, ya, agar kita, ya, bisa menaati, kalau dalam bahasa Islam, ya, ketakwaan kita, ya, patuh kepada Allah SWT, dengan demikian patuh kepada pemerintah dan patuh kepada regulasi. Nah, seperti itu tanya. Jadi kalau kita sudah taat kepada Allah, maka mudah untuk taat kepada ulil amri, ya, dan aturan yang dibuat untuk kesejahteraan kita bersama. Demikian, ya, untuk Pak Ano dan Pak Ahmad Irwan. Kembali kepada Mas Fadil.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan tampaknya apakah masih terhubung di jalur telepon? Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Pak Budiman Arif.
1: Oke, baik, silakan Pak Budiman Arif.
2: Assalamualaikum Bapak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiman Arif. Monggo, Bapak.
2: Iya, ini kan masalahnya buli membuli. Begini loh, Pak. Itu ada tersurat di dalam Al-Qur'an. Anak yang ada padamu itu adalah titipan saya. Kamu sebagai kedua orang tuanya, kan gitu. Itu titipan loh, Pak. Hati-hati, titipan. Nah, jadi kenapa terjadi bullying-membuli? Karena di pendidikan ada yang kurang gitu, Pak. Di dunia pendidikan kurum, kurikulumnya. Jadi anak-anak itu sebetulnya, kalau kita prediksi untuk pembinaan mental mereka, tidak usahlah terlalu vulgar. Kemana itu pendidikan pramuka itu? Kepramukaan kita bina mentalnya, Pak. Terus pendidikan P4 ini mental, Pak. Faktor mental. sehingga pemerintah bangsa kita kerepotan. Kita tidak bisa dipungkiri, Pak, dunia sekarang ditelunjuk jari, Pak. Gadget sekarang banyak manusia karir, ibu karir, bapak sibuk, anak dititipkan sama pembantu, disekolahi dengan gadget anaknya. Inilah hasilnya, Pak.
1: Oke.
2: Sampai dari pihak keimanan keagamaan kelang kabut, Pak. Gimana sih mentalitas bangsa kita ini? Kalau dulu mungkin Bapak tahu, orang tua kita anaknya banyak, Pak, tapi masih bisa mengontrol. Sekarang sudah ada KB 3 paling banyak atau 2. Repot, Pak. Nah, jadi pendidikan pertamukaan P4 itu, Pak, disajikan sama anak-anak supaya mental beliau itu bisa diterapkan. Itu betul. Bagaimana Pancasila itu di dadanya, di batinnya, di rohnya.
1: Baik.
2: Itu penting sekali. Terima kasih.
1: Baik.
2: Wassalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Riwa, Pak Budiman Arif. Silakan Pak Ustaz, mungkin ditanggapi dari Pak Budiman Arif yang katanya ada dari hal-hal yang mungkin banyak ditinggalkan dalam pelajaran, ya Pak Ustaz. Silakan.
0: Terima kasih, ya. Ya, saya mungkin usia itu seusia lah, seumur dengan Pak Budiman Arif, ya. Karena kita ini mengalami dulu apa yang disebut dengan pendidikan pramuka, ya. Saya ini kalau di tataran jajaran pramuka itu, saya ini termasuk ahli pramuka, Mas Fabel dan para pendengar sekalian, ya. Karena saya sejak SD mulai siaga, ya, SMP Penggalang sampai pada SMA Penegak, ya. Kemudian saya juga ikut Bayangkara. Kemudian ketika saya kuliah, ya, menjadi anggota pramuka juga, Pandega, ya, dan banyak kegiatan kepramukaan yang telah saya ikuti, ya. Mulai dari remu, apa, mulai dari Jambore di Sikolangit, ya. Kemudian Raimuna ketiga di Karangkates, ya. Kemudian PW Aspak Asia Pasifik di Lebarjo, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu memang sangat bagus pendidikan kepramukaan itu, karena melatih kedisiplinan, ya, agar bangsa kita ini seperti bangsa Jepang, punya bushido, ya, punya nasionalisme yang bagus. Maka sejak dini harus diberikan pendidikan karakter. Satu diantaranya kalau di sekolah itu kita ada pramuka. Kalau di rumah kita oleh orang tua kita dididik, ya, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, ya, oleh para kiai, para ustaz kita di musola-musola, ya, bahwa ini boleh, ini gak boleh, lah. Itu namanya di dalam pendidikan Islam, namanya itu akhlak. Nah, di dalam pendidikan formal namanya pendidikan budi pekerti atau karakter. Nah, sesungguhnya seperti apa pendidikan karakter yang semua tadi, ya, mulai pramuka dan sebagainya itu, ya, bagi kita rakyat Indonesia penting, karena itu pondasi untuk membentuk, ya, generasi yang berintegritas, bermoral, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi yang sangat dahsyat, yang sangat masif pada saat ini. Apa tujuan utamanya pendidikan karakter? Itu penguatan nilai luhur, menanamkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, kerja keras, dan juga sikap toleransi. Kemudian penyaring budaya, menjadi filter atau saringan terhadap pengaruh negatif dari media sosial yang sekarang ini sudah sangat dahsyat, ya, dan perubahan global, ada geopolitik internasional, ya, geoekonomi internasional dan sebagainya. Kita bisa mengatasinya kalau sejak ini kita bersama. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui, persiapan generasi emas, jadi mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul secara intelektual sekaligus berakhlak mulia atau akhlakul karimah. Lalu bagaimana pilar implementasinya? Yaitu dimulai dari keluarga menjadi utama, dan utama di dalam membentuk moral dan akhlak anak-anak kita. Kemudian sekolah, ya, dijalankan melalui program penguatan pendidikan karakter atau kalau singkatannya PPPP2K, ya, yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana guru bertindak sebagai teladan dan siswa, ya, bisa mengikuti keteladanan tadi itu yang dicontohkan oleh guru kita, ya. Kalau kita bisa mengolah, ya, olah rasa, olah hati dan olah raga, insya Allah, ya, kita akan sukses menjalankan pendidikan karakter. Ya, kalau masyarakat itu memberikan lingkungan sosial yang mendukung pembiasaan, ya, dan juga pengawasan perilaku itu positif adanya. Terus dengan demikian, ya, implementasi pendidikan karakter di sekolah atau peran keluarga di rumah dan juga lingkungan di dalam membentuk moral anak-anak kita menuju generasi emas Indonesia emas di tahun 2045 tidak menjadi masalah. Yang penting kita semuanya bergandeng tangan bersama-sama. Jangan menghina-hina negara kita. Jangan menghina-hina para pemimpin kita. Mari kita dukung sesuai dengan tupoksi kita masing-masing untuk mencapai Indonesia emas. Ya, demikian ya untuk Pak Budiman Arief. Kembali kepada Mas Fada.
1: Baik, Pak Ustaz, kita sudah di segmen akhir. Sekaligus juga bisa disampaikan kesimpulan dari tausiah kita Pak Gerin dan ditutup dengan doa, Pak. Silakan, Pak.
0: Iya, Mas Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Kita sebagai bangsa Indonesia itu mestinya kita bersyukur karena kita memiliki tanah air yang bak surga, potongan surga yang ada di bumi. Apa sih yang tidak ada di tanah kita ini? Semuanya ada, mineral, ya, tumbuhan, ya, fauna dan sabana, flora, semuanya lengkap di tanah air kita. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dan mensyukurinya. Tidak kalah penting adalah peran dari pemerintah di dalam membuat situasi yang kondusif sehingga rakyat bisa mendapatkan kesejahteraan dari anugerah Allah yang tidak terkira untuk negara dan bangsa kita Indonesia. Luar biasa. Jangan hina-hina negara kita. Mari kita bangun bersama-sama untuk kesejahteraan seluruh warga anak bangsa. Itu marilah kita akhiri dengan ala hadhi niat wa ala kulli niatin sholihah ila hadhi Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu wa alihi wa zwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi sayyidillahi ila al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa alihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma aktub bis salamata wa sifata lana wal musibal muslimat min al hadin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal sifata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli balil dunya wa balil akhirah wa sari dunya wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antal samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz dan selamat menjalankan aktivitas hari ini. Izin pamit. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini saja tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Saya Empat Dali, teman rekan Deni, ucap terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami sapa Anda yang saat ini mungkin tengah bersiap-siap menuju tempat aktivitas Anda, atau mungkin saat ini sudah ada dalam perjalanan ya. Ya, selamat memulai aktivitas Anda pada pagi hari ini pendengar, di edisi hari ini ya, Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, rangkaian Samarinda pagi kami hadirkan dengan sajian informasi-informasi update, dan juga kami mengundang Anda ya untuk berbagi informasi. Silakan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya, kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkait update cuaca kita nanti di wilayah Kalimantan Timur yang berlaku pada pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di rangkaian Samarinda pagi Pro 1 RRI Samarinda.

generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan masa depan yang cerah. Namun, eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman yang perlu kita waspadai bersama. Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Apa peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam melindungi anak? Temukan jawabannya

tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%.

tidak ada potensi-potensi titik api. Segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk kebersamaan Samarinda pagi ini di edisi Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, hari ini diperingati juga sebagai Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana 2026, di mana kami kutip dari situs indonesia.un.org, dikatakan pesan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengatakan tema Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun 2026 ini adalah ketangguhan dimulai dari rumah atau resilience starts at home. Jadi memang fokusnya adalah peran keluarga dan rumah tangga sebagai garis depan untuk mengenali resiko dengan menyiapkan tas siaga bencana serta membangun ketangguhan harian. Informasi dari Anda tentunya kami nantikan untuk berbagi bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayahnya. Bisa menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811 554 4976, ataupun juga menyebut kami ya di sosial media Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Terkondisi juga memang untuk cuaca di kawasan kota Samarinda saat ini, pendengar, kabut asap masih melanda di wilayah Kalimantan Timur. Jadi tidak hentinya kami menghimbau untuk penggunaan masker, terutama untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Kita akan jalan untuk penyampaian berita pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: dosen baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Oh, ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Selasa 13 Oktober 2026.

0: melakukan penganiayaan karena mereka menuduh si pelaku ini telah melakukan pencurian alat-alat di bengkel.
1: Perdami Kaltim Kaltara, Persatuan Dokter Mata Indonesia Cabang Kaltim Kaltara, terhadap bagaimana memberikan pelayanan mata.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ria Mitasari. Saudara, Polresta Samarinda menangkap 3 orang pelaku penganiayaan terhadap pria yang ditemukan meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Mahakam dan sempat membuat geger warga Samarinda. Berikut laporannya.
3: Polresta Samarinda menangkap 3 orang pelaku penganiayaan terhadap pria berinisial MBH yang ditemukan meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Mahakam pada 19 September 2026. Dalam rilis pers baru-baru ini, Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengungkapkan 3 pelaku berinisial F, M, dan S. Hendri menjelaskan, pengungkapan kasus berawal saat Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda menindaklanjuti laporan penemuan jenazah di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Sungai Kunjang. Unit Jatanras Polresta Samarinda akhirnya turun tangan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga berhasil mengidentifikasi 3 orang terduga pelaku. Dari situ, tabir kematian korban mulai terungkap.
0: Mereka terbukti melakukan penganiayaan, perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap si pelaku karena mereka menuduh si pelaku ini telah melakukan pencurian alat-alat di bengkel, melakukan penganiayaan kepada si korban. Kemudian setelah terjadi penganiayaan beberapa waktu, si korban bisa melarikan diri, tetapi melarikan dirinya ke arah Sungai Mahakam dengan cara menceburkan diri, malah mengakibatkan si korban hanyut terbawa arus Sungai Mahakam, dan kemudian beberapa saat setelah itu ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.
3: Polisi juga mengungkap peran masing-masing pelaku. F dan M merupakan orang yang melakukan penganiayaan, sementara S adalah yang mengajak F dan M mendatangi serta melukai korban. Jatanras Polresta Samarinda pun langsung mengamankan F di rumahnya di kawasan Lobakung, sedangkan M ditangkap di ruang jenazah RSUD Abdul Wahab Syarani ketika datang untuk memastikan identitas korban. Sementara itu, pelaku S menyerahkan diri setelah mengetahui 2 orang rekannya ditangkap. Atas perbuatannya, mereka dikenakan pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan terancam pidana 5 tahun penjara atau pidana denda kategori 5 hingga 500 juta rupiah. RRI Samarinda, Sela Diva, melaporkan.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Di Balikpapan, konsentrasi PM2,5 tercatat pada angka 85 atau kategori sedang. Meski demikian, masyarakat diminta tetap melindungi diri dari paparan asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiyati, menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak minum air putih, dan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat sebab asap dari wilayah lain masih terasa terutama pada pagi hari. Sementara itu, Prakirawan BMKG Balikpapan Ilham Rosihan Fahturoni menyebut sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami cuaca cerah berasap, sementara hujan ringan diperkirakan terjadi di beberapa daerah. BMKG juga belum melihat potensi peningkatan curah hujan signifikan dalam 6 hari ke depan. Masyarakat diminta tidak membakar lahan atau melakukan aktivitas yang dapat memicu karhutla. Bulog hadapi kendala distribusi bantuan beras ke Mahakam Ulu akibat kemarau panjang dan El Nino yang memicu surutnya debit sungai. Berikut laporannya.
4: Kemarau panjang dan fenomena El Nino menambah tantangan distribusi bantuan beras ke Kabupaten Mahakam Ulu. Debit sungai yang surut membatasi angkutan dan meningkatnya biaya pengiriman. Penyaluran bantuan beras pada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu menghadapi sejumlah kendala. Selain jauhnya jarak pengiriman dari Samarinda, kemarau yang berkepanjangan dan fenomena El Nino turut menjadi perhatian karena surutnya debit sungai yang membatasi kapasitas angkut dan membuat distribusi harus dilakukan secara bertahap. Hal ini diakui Kepala Pimpinan Wilayah Kelompok Kaltim Utara, Muzadin Said, kepada RRI. Ia pun mengatakan bantuan beras tersebut disalurkan berdasarkan data pemerintah kabupaten kota dengan alokasi 5 kg untuk setiap kepala keluarga. Dan beras diangkut melalui jalur darat kemudian dilanjutkan menggunakan transportasi sungai. Namun rendahnya debit air membuat kapasitas angkut menjadi terbatas sehingga pengiriman tidak dapat dilakukan sekaligus.
5: Itu biaya transportnya itu
6: cukup. Tantangannya seperti apa, Pak? Penyalurannya itu?
5: Dari hal sungai
6: dan lainnya cukup ini ya, cukup apa namanya, kompleks, karena kan dia lewati jalan darat selama berapa puluh jam ini, kemudian nanti lewat sungai yang sungainya juga sudah airnya sudah debitnya surut, dan itu tidak bisa muat berat, paling berapa kintal yang bisa dibawa secara apa namanya periodik, jadi tidak secara bersamaan untuk warga-warga yang terdampak, terutama di dua kecamatan tersebut, Pahangai dan Afari. Nah itu yang sudah dihitung kurang lebih sekitar kemarin itu 30 ribu kepala keluarga ya, kakak itu, mereka masing-masing mendapatkan 5 kilo.
4: Kendala lain adalah jarak gudang penyimpanan. Gudang induk Bulog berada di Samarinda, sementara gudang filial yang dipinjamkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu fasilitas penyimpanan yang terdekat. Tingginya biaya pengiriman membuat distribusi memerlukan dukungan pembiayaan bersama. Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten masing-masing menanggung 50% biaya distribusi bantuan

0: 2026 digelar dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia 2026. Ketua Perdami Cabang Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Dr. Eka Valentinawati mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dokter spesialis mata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat. Pemeriksaan ini diikuti warga Samarinda dan Tenggarong dengan melibatkan sekitar 20 dokter spesialis mata dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Tenggarong.
1: Ini adalah kepedulian kami, Perdami Kaltim Kaltara, Persatuan Dokter Mata Indonesia, Cabang Kaltim Kaltara, terhadap bagaimana memberikan pelayanan mata dan meningkatkan pelayanan mata pada masyarakat.
0: Dokter Eka berharap layanan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk warga yang belum mendapatkan kacamata gratis, karena mereka tetap bisa mengetahui kondisi penglihatannya melalui pemeriksaan. Ia menambahkan, deteksi dini gangguan penglihatan penting dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan matanya dan memperoleh saran penanganan yang sesuai. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda mendorong aparatur sipil negara atau ASN berperan aktif membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial digital. Upaya ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pengusulan bantuan sosial sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat sosialisasi perlindungan sosial digital dengan melibatkan aparatur sipil negara atau ASN sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan bantuan sosial pemerintah. Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada Senin 12 Oktober 2026 menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman ASN terhadap transformasi layanan perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Muhammad Arif Surrahman, menjelaskan, perlindungan sosial digital merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bantuan sosial melalui pemanfaatan teknologi.
4: Kalau kita perhatikan dari masa ke masa, tentunya upaya pemerintah dalam melakukan pemberian bantuan sosial selalu mengalami perubahan. Dalam artinya adalah upaya-upaya perbaikan. Walaupun tentunya dalam dinamikanya masih kita dengar beberapa hal, ya terutama yang baru-baru ini berkaitan dengan desil. Ada yang menanyakan tentang kenapa si A ini desilnya, orangnya kondisinya sebenarnya tidak mampu tapi desilnya tinggi. Kemudian sebaliknya ada juga orang yang sebenarnya dianggap mampu tapi dia desilnya rendah dan orang tersebut menerima bantuan sosial.
3: Melalui mekanisme agen perlindungan sosial atau agen perlinsos, ASN dapat membantu proses pengusulan calon penerima bantuan melalui portal resmi yang disediakan pemerintah. Arif menegaskan agen hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan penentu kelayakan penerima bantuan. Penetapan penerima tetap mengikuti proses verifikasi, ketentuan program, serta ketersediaan anggaran yang berlaku. Melalui keterlibatan ASN dan masyarakat, pemerintah Kota Samarinda berharap akses perlindungan sosial semakin luas, sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Borneo FC Samarinda kembali mengalami kekalahan setelah takluk 1-2 dari Java United dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
5: Borneo FC Samarinda turun ke peringkat 11 klasemen usai kekalahan dari Java United yang membuat Pesut Etam tertahan dengan 6 poin di klasemen sementara BRI Super League 2026-2027. Borneo FC Samarinda belum mampu menjaga konsistensi setelah takluk 1-2 dari Java United pada Minggu 11 Oktober lalu. Kekalahan tersebut membuat Pesut Etam mengoleksi 6 poin dari 5 pertandingan. Berdasarkan klasemen sementara, pekan keempat, Borneo FC mencatatkan 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Sementara itu, kemenangan atas Borneo FC menjadikan 3 poin pertama bagi Java United pada musim ini. Meski demikian, Java United masih berada di peringkat 13 dengan 2 poin karena tim tersebut mendapatkan pengurangan 2 poin. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menilai pertandingan melawan Java United berlangsung seimbang dan timnya sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
6: Kalau kita lihat dari hasilnya ya pasti kurang bagus. Cuma kita juga harus syukur kita cuma ada satu hari buat persiapan pertandingan ini. Kita ada

0: beberapa peluang yang kita nggak bisa selesaikan, inilah sepak bola.
1: Mauro mengakui Java United mampu memaksimalkan peluang untuk mencetak 2 gol. Meskipun timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik, ia tetap menerima kekalahan tersebut. Sementara itu di puncak klasemen, Persija Jakarta memimpin dengan 12 poin, disusul Dewa United dengan 11 poin. Sedangkan Borneo FC harus segera berbenah agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan klasemen. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Polresta Samarinda menangkap 3 orang pelaku penganiayaan terhadap pria yang ditemukan meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Mahakam dan sempat membuat geger warga Samarinda. Dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia 2026, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Kaltim Kaltara, menggelar pemeriksaan mata gratis di Balai Kota Samarinda. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pada RI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
2: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kami hadirkan perakiran cuaca untuk Anda periode pagi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, diperkirakan pagi hari ini cuaca udara kabut. Siang berkabut, sore udara kabur, malam berawan, dini hari hujan ringan. Lebih dari itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Selasa 13 Oktober 2026.

0: sama yang Titi Puspa. Gimana gimana? Keren gak? Wala gak? Gimana? Gimana? Keren gak? Oke, yaudah ya. Gue balik ya. Dadah. Dadah. Wala. Bye.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah warta berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. 2 diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Pura.